0: menjamin simpan dan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor di antaranya dan nanti akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dari Nantara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan Nantara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: KSSK ini dan dengan cara pengambilan setiap pesannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke ekonomi dan usaha hanya dari segi sekalian motor pengendara dia ini lebih seru lebih sistemnya jadi harapannya adalah KSK plus dan
0: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Desri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahannya Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi, jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus paling nggak setidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joy Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kusul dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sesuai sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Di seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus dikejarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Haryansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu baik? Ya prinsipnya memang dari untuk screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis Anak Usia Sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening, seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, itu yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Peri Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro good akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga. Tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya. Dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Anda beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak disruptif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini. Namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Restarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: sesuai penuh.
1: RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
0: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Kalau nggak mau kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewa. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
0: Kalau nggak mau kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewa. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar yang masih terus bersama kami di 96,7 MHz dari Sungai Penuh. Seperti biasa pagi hari ini, pendengar, kita akan ikuti dialog Jambi Pagi.

0: pelaksanaan cek kesehatan gratis ini masih di angka 11,5%, meskipun ini merupakan target yang realisasi yang memang cukup baik ya untuk pelaksanaannya. Namun ini harus tetap digenjot dan kemudian harus bisa dikejar targetnya, karena memang seperti informasi yang kita dapatkan dari pemerintah Provinsi Jambi, terlebih khusus ya ini Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, bahwa target di Provinsi Jambi pada tahun 2026 untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis di tahun ini berkisar di angka 3,7 juta jiwa. Lalu bagaimana untuk realisasi saat ini? Kita sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, ada Ibu Dr. Dewi Lestari SIP MMR. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dewi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yuni.
0: Iya, apa kabar Ibu, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Yuni gimana?
0: Alhamdulillah. Terima kasih masih berkesempatan bergabung di dialog kami pagi ini Bu Dewi, walaupun disibukkan dengan berbagai kegiatan ini.
1: Iya.
0: Baik.
1: Gimana, Mbak Yuni?
0: Iya, Ibu Dewi.
1: Apa topiknya pagi ini?
0: Iya, topiknya masih dengan kita ingin mengetahui update pelaksanaan cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi, dan mungkin sejauh ini di pertengahan tahun di Juli 2026 Bu Dewi sudah melakukan pendataan sejauh mana untuk realisasi dan kemudian seberapa untuk sebenarnya target dari pelaksanaan cek kesehatan gratis di tahun ini. Silakan, Bu.
1: Ya, baik. Untuk data Mbak, kita per ini ya. Kalau untuk data, halo Mbak Yuni.
0: Iya, lanjut Bu.
1: Oh, bisa dengar suara saya ya?
0: Bisa, bisa.
1: Ya, kalau untuk data Mbak Yuni, saat ini kita masih di bawah target ya, masih di bawah target. Total itu dari Januari untuk data terakhir di Juli sekitar tanggal 5, itu kita masih di angka 11% ya, artinya masih kurang ya cakupannya. Nah, kemudian sebenarnya yang terbaru dari CKG itu Mbak Yuni, bahwa sekarang CKG itu dari program hasil terbaik cepat atau PHTC sekarang berubah menjadi jadi kalau kemarin itu menjadi prioritas nasional program arsil atau PKP terbaik cepat, artinya kita mengejar lumayan berlari lah istilahnya ya, karena harus terbaik dan harus cepat. Nah, kalau sekarang menjadi program kerja prioritas, jadi memang program kerja unggulan. CKG ini untuk secara berdasarkan provinsi untuk periode 1 Januari sampai 21 Juni kemarin ya yang terupdate, itu Provinsi Jambi dengan sasaran 3.798.879 jiwa sekitar itu. Jadi kalau provinsi yang tertinggi cakupannya ya, sekarang di Indonesia itu kan diduduki oleh Provinsi Sumatera, jadi di 33,5%. Nah, untuk cakupan persentasenya yang sasaran ya untuk Provinsi Jambi itu kita di angka 11,5% Mbak Yuni. Jadi masih ya memang masih jauh ya. Karena kita juga untuk rata-rata kehadiran per puskesmas ya, perharinya juga kita masih rendah ya, masih di angka 18, jadi masih target ya, belum belum sesuai dengan rata-rata kehadiran per puskesmas per hari. Nah, kemudian untuk klinik yang melayani CKG ya, dengan kehadirannya sebanyak 4.000 peserta, itu kita di angka dua, di peringkat dua dari bawah ya. Jadi Jambi itu hanya 28 jumlah kehadirannya. Jadi sangat rendah. Malah kalau untuk klinik yang melayani CKG kita baru satu, baru satu jumlah kliniknya. Padahal untuk klinik nasional itu kan ada 1167, jadi kita cuma satu. Ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan CKG berdasarkan kabupaten kota, ini masih di periode 1 Januari sampai 21 Juni 2026 ya. Untuk jumlah sasaran yang paling tinggi di Provinsi Jambi, kita itu ada 3,7 jiwa ya. Masih ada di Kota Jambi 642.706 jiwa. Mungkin ini karena geografis dari faktor geografi dari Kota Jambi juga ya, iya. Aksesnya mudah, kemudian tingkat kesadaran masyarakatnya juga sudah cukup tinggi ya, untuk aware terhadap deteksi dini penyakit. Untuk persentase cakupan layanan ya di Provinsi Jambi, yang tertinggi itu masih diduduki oleh Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini juga banyak faktor ya untuk cakupan sasaran, karena jumlah penduduk dan luas wilayah juga berpengaruh. Kemudian untuk rata-rata kehadiran perpuskesmas perharinya, kita masih yang tertinggi ya, itu di mana ini? 67 masih di Kota Jambi. Kota Jambi. Kemudian ada Muaro Jambi ya. Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Bungo itu sudah di atas 40 ya. Sarolangun juga. Ya, yang terendah itu Provinsi Jambi ini 38. Yang terendah masih kunjungannya di wilayah Merangin ya. Kerinci ya. Mungkin ada faktor lokasi juga. Kemudian untuk penyakit, jadi penyakit ini kan ada sasaran untuk capaian ya, untuk penyakit darah tinggi, itu di Tanjung Jabung Timur yang terbesar itu 88%, dan capaian tata laksana tertinggi ada di Kabupaten Muaro Jambi, 441 atau 16,9%. Nah, kemudian untuk penyakit diabetes ya, untuk pemeriksaan gula tertinggi di Tanjung Jabung Barat itu 92%. Atau 57.100 sekian, dan capaian untuk tata laksana diabetes saat ini masih ada di Tanjung Jabung Barat. Nah, kemudian untuk dashboard pelayanan kesehatan pemeriksaan CKG ini, kita dari total kehadiran itu jumlahnya 26.900 sekian orang. Jadi dari total pendaftar 29.000 itu ada 91,7%. Nah, yang menjadi PR kita adalah bagaimana supaya tren jumlah peserta ini meningkat gitu. Jadi peserta yang mendaftar sesuai dengan pendatang. Jadi jangan hanya daftar tapi kemudian tidak datang. Nah, itu yang menyebabkan kita masih belum mencapai sasaran. Dan untuk keseluruhan Provinsi Jambi, kita masih menunggu ya laporan dari kabupaten, dari 11 kabupaten kota, Mbak Yuni, untuk pelaksanaan CKG-nya. Kendala yang dihadapi di daerah, kita coba untuk akomodir ya dengan pusat. Apa yang kurang seperti BMHP, kemudian sarana-prasarana, dan yang pasti sekarang karena menjadi program prioritas ya, jadi bagaimana sebenarnya kita memberi edukasi supaya kesadaran masyarakat ini meningkat tentang pentingnya CKG gitu. Jadi itu menjadi faktor penting sekarang, karena kalau BMHP, sarana-prasarana itu fisik ya, tetapi yang lebih susah itu untuk CKG adalah merubah mindset masyarakat kita gitu. Jadi masyarakat dengan kesadaran sendiri datang memanfaatkan program CKG ini untuk mendeteksi dini penyakitnya. Nah, itu karena masih ada faktor ketakutan ya dari masyarakat, nanti jadi ketahuan penyakitnya. Padahal justru kalau ketahuan di awal, kita akan lebih mudah untuk melakukan terapi gitu. Nah, itulah yang perlu kita ini ya, edukasi terus ke masyarakat. Jadi sudah bergeser ya. Kalau kemarin masalah CKG adalah masalah di fasiankesnya, sekarang masalah CKG adalah masalah di sasaran atau targetnya. Nah, mungkin itu sekilas Mbak Yuni tentang gambaran CKG untuk Provinsi Jambi ya. Mungkin ada lagi gitu.
0: Baik.
1: Yang info lain yang barangkali terlewat yang bisa ditanyakan.
0: Baik, baik. Bu Dewi, tadi disampaikan bahwa memang selain ternyata yang mendaftar dengan yang melakukan kunjungan ini tidak sama begitu ya dengan jumlah yang ada saat ini. Dan kemudian untuk proses pendaftaran ini apa masih online atau masyarakat ini bisa datang langsung kok? Kenapa sehingga ini ternyata yang mendaftar dengan yang datang langsung ini ternyata beda datanya begitu Bu?
1: Oh ya, kita CKG ini bisa online ya di platform Satu Sehat itu. Kemudian tapi kan tidak semua punya mobile ini ya. Seperti di daerah-daerah yang agak susah sinyalnya itu kan tidak bisa tuh untuk daftar online. Nah, jadi kita masih melayani untuk yang datang langsung ke FKTP maupun yang online dilayani. Nah, kemudian untuk jemput bola juga masih kita lakukan. Kita kerjasama dengan pihak-pihak dinas pendidikan, dengan Kemenak ya, untuk pesantren, untuk sekolah-sekolahnya. Kita upayakan sasaran untuk anak sekolah ini bisa terpenuhi dan selama ini sudah bagus gitu. Nah, terkait dengan yang antara jumlah yang daftar dengan yang datang, nah ini yang masih menjadi problem di berbagai kabupaten kota yang tentunya masalahnya berbeda-beda gitu Mbak Yuni. Jadi ada yang masyarakat ini mungkin kalau di beberapa kabupaten agak susah datang itu karena terkait dengan pekerjaan ya.
0: Yeah.
1: Jadi mereka misalnya harus ke kebun, kemudian jamnya tidak sesuai gitu loh. Nah, jadi akhirnya mereka mendaftar. Nah, pada saat mendaftar tapi tidak bisa datang gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Atau mereka sudah mendaftar tapi muncul keraguan gak jadi.
0: Karena takut ya.
1: Banyak faktornya gitulah. Jadi upaya kita di FKTP dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Provinsi supaya masalah ini bisa kita atasi bersama lah Mbak Yuni. Jadi jangan sampai gapnya itu terlalu jauh gitu. Misalnya yang daftar sekian ternyata kehadirannya sekian, tapi kalau menurut saya ya, pandangan saya ini sudah jauh lebih baik dari awal pelaksanaan dulu di 2025 gitu.
0: Yeah.
1: Jadi artinya sudah ada peningkatan yang cukup signifikan lah dari masyarakat kita.
0: Baik.
1: Jadi ya memang itu kan tidak mudah ya untuk merubah mindset itu kan tidak mudah. Menumbuhkan kesadaran untuk kesehatan diri sendiri itu tidak mudah. Jadi ya itu menjadi PR kita ke depannya.
0: Iya, baik. Dan untuk fasilitas kesehatan sendiri ini bagaimana gambarannya Bu? Kalau Ibu sampaikan tadi bahwa di Provinsi Jambi mirisnya baru hanya ada satu klinik ini yang memberikan pelayanan, padahal tercatat lumayan banyak klinik-klinik yang ada di Provinsi Jambi. Sebenarnya apa yang menjadi kendala mereka bahwa ketika ada klinik, seandainya jarak tempuh dari puskesmas ke rumah maupun dari klinik ke rumah lebih dekat klinik, kan tentunya masyarakat akan memilih yang jarak tempuh dekat, tapi sayangnya kan mereka tidak membuka untuk pelayanan cek kesehatan gratis ini. Sebenarnya apa nih yang menjadi kendala atau ada wewenang sendiri begitu Bu Dewi?
1: Ya, jadi gini ya Mbak Yuni, kita mengutamakan untuk CKG ini kita lakukan di FKTP ya, di FKTP. Jadi FKTP itu kan sebagai gatekeeper atau pintu gerbang lah yang paling dekat dengan jangkauan sasaran ini ya. Untuk masyarakat kan paling dekat itu puskesmas ya. Puskesmas itu kan ada pustu, ada posyandu gitu. Artinya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, terkait dengan ini adalah program pemerintah, maka tentu menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah, milik pemerintah ya, yang kita utamakan adalah puskesmas-puskesmas ini yang bisa menjaring sasaran. Nah, kenapa kemudian rumah sakit belum bisa? Nah, rumah sakit itu kita menggunakan sistem jenjang ya. Jadi kalau bisa dilaksanakan deteksi dini dan pengobatan terapi awal itu di puskesmas dan masih tersedia obat maupun dokter secara kompetensi masih bisa, maka tidak akan dirujuk. Jadi sifatnya untuk menjaring pasien lanjutan ini dari puskesmas dulu, tetapi kemudian pengobatan selanjutnya itu memang ada di rumah sakit gitu. Jadi kita tuh memang fokusnya mulai dari CKG itu di
0: tingkat paling bawah ya.
1: Iya, paling bawah. Iya, karena kan fasilitas pelayanan tingkat pertama itu di puskesmas. Nah, kita puskesmas ini untuk dapat melayani CKG bersamaan dengan program integrasi layanan primer ya. Jadi melayani siklus hidup gitu. Nah, kemudian untuk klinik. Nah, klinik ini di untuk Provinsi Jambi kita punya 207 puskesmas ya yang tersebar di kabupaten kota.
0: Yeah.
1: Nah, untuk klinik kita ada klinik itu 190 sekian ya, hampir 200 juga jumlahnya yang tersebar di kabupaten kota. Yang menjadi masalah pada klinik-klinik ini, mereka itu kan ownernya bukan pemerintah.
0: Yeah.
1: Ownernya adalah swasta atau perorangan. Sehingga mereka tidak bisa mengajukan seperti FKTP untuk bantuan-bantuan ya. Jadi program itu tidak terafiliat langsung ke klinik gitu, tetapi ke puskesmas dulu gitu.
0: Yeah.
1: Nah, selama ini di Provinsi Jambi memang kita masih ngepusnya, masih memberdayakannya puskesmas yang melayani. Jadi untuk klinik itu kenapa baru satu? Ya itu termasuk dalam apa ya? Jadi klinik ini kan ada juga diminta kepesertaannya lah gitu ya, untuk program pemerintah ini. Tetapi mungkin ada beberapa klinik yang terkait dengan kemampuan ya. Ini kan bicara kemampuan kalau CKG ini, kemampuan terhadap SDM, kemampuan terhadap anggaran lainnya yang terkait dengan BMHP ya, bahan medis habis pakai. Nah, itulah yang masih belum bisa gitu. Nah, mungkin nanti kedepannya kita berdayakan klinik-klinik supaya jangkauan masyarakat ini semakin luas. Tapi memang titik tumpu kita masih ada di puskesmas. Jadi tidak mudah ya, karena masalah kepemilikan ini. Nah, kita kan agak sulit ya untuk kalau pemerintah itu kan kalau bisa dengan institusi di bawah pemerintah dulu gitu.
0: Iya.
1: Jadi lebih mudah untuk koordinasi terkait dengan program, terkait dengan sasaran, karena mereka sudah ada program sebelumnya. Kalau klinik-klinik ini kan yang ada di Provinsi Jambi ini kan ada klinik kecantikan,
0: iya, bermacam-macam.
1: Kan
0: nggak
1: mungkin di situ ada pemeriksaan. Iya. Jadi klinik ini kan banyak banyak kriterianya.
0: Iya.
1: Nah, klinik itu dari 190 sekian klinik itu tidak hanya klinik pertama gitu. Kadang klinik itu sebagai prasyarat untuk buka klinik skincare harus ada klinik kecantikan harus ada kliniknya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi itulah yang masih kita rekap gitu Mbak Yuni. Klinik-klinik mana yang kira-kira mampu, punya kemampuan dan bisa melakukan CKG gitu.
0: Baik. Bu Dewi, kalau untuk sasarannya bagaimana di tahun ini, apa semua siklus saat ini tetap menjadi sasaran? Dan kemudian kalau tidak salah informasi awal kemarin kan kalau anak-anak sekolah itu apa angkanya cukup tinggi juga nih sebagai target kita. Ini seperti apa untuk mengejar target itu sendiri Bu Dewi?
1: Iya. Jadi untuk layanan CKG itu kan beriringan dengan ILP ya, integrasi layanan primer. Jadi sekarang ada perubahan program di puskesmas itu. Jadi layanan itu tidak terpisah-pisah lagi gitu. Kenapa? Tujuannya agar semua anggota dari keluarga ini bisa terlayani.
0: Iya.
1: Jadi kalau di keluar ini saya kasih gambaran ya, apa sih sebenarnya orang bingung kan? Maksudnya siklus hidup tuh seperti apa gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, siklus hidup itu layanan yang komprehensif dari satu keluarga itu. Jadi misal nih kita kan melayani CKG misalnya ada pemeriksaannya di posyandu gitu ya.
0: Iya.
1: Dulu posyandu tuh ada posyandu anak, ada posyandu lansia, ada posyandu program untuk ibu hamil, ya KIA. Nah, sekarang itu menjadi satu, terintegrasi, begitu juga di puskesmas. Nah, ini terkait juga dengan CKG. Jadi satu siklus hidup itu kita melayani mulai dari bayi baru lahir, ya BBLR, BBL, bayi baru lahir, kemudian kita melayani anak, ya anak, kemudian dewasa ya, dan usia produktif, kemudian terakhir lansia. Nah, satu siklus hidup inilah yang kita coba layani semua. Karena di dalam satu keluarga itu ada ibu bapak ya, kalau masih usia produktif, kemudian mungkin ada anaknya, kemungkinan ada saudara kerabat yang tinggal serumah yang sudah lansia atau neneknya. Nah, itulah yang dimaksud siklus hidup. Jadi siklus hidup itu melayani mulai dari lahir sampai ke lansia tadi.
0: Iya.
1: Nah, untuk sasaran memang kita belum bisa ya kalau untuk di kota. Makanya kenapa kok kota Jambi itu cukup tinggi capaiannya. Karena kota Jambi itu secara akses mudah. Secara akses mudah, kemudian pengaturan untuk satu keluarga bisa pergi gitu tuh bisa. Karena bisa diatur. Misalnya penduduk di kota pekerjaannya apa sih? Kan jarang yang bertani ya kalau di kota ya. Sehingga itu bisa diatur. Contohnya misalnya untuk ASN. ASN atau pegawai swasta, dia bisa meluangkan waktu menyesuaikan jam kerja. Nah, ini beda dengan di kabupaten kota yang orangnya berkebun. Justru mereka itu akan bisa kalau hari libur. Sementara hari libur kan FKTP ini tutup. Iya kan? Nah, karena mereka hari-hari kan mungkin ke ladang ya, hari-hari ke kebun gitu. Nah, itu yang menyulitkan sasaran. Nah, untuk anak sekolah, kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama ya. Kalau agama itu terkait dengan pesantren. Pesantren, pondok-pondok pesantren, kemudian sekolah mulai dari bisa PAUD TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai jika memungkinkan kampus ya, atau institusi lain. Nah, kalau untuk anak-anak, kenapa menjadi sasaran tertinggi saat ini? Karena mereka ada berkumpul di satu lokasi di sekolah. Jadi lebih mudah untuk mereka tidak mobile gitu, tidak terpencar-pencar. Mereka ada di satu tempat kan. Sehingga begitu kita datang, ya kita di tempat itulah sudah pasti sasaran kita ada gitu. Nah, tetapi beda dengan yang datang ini. Kalau yang datang ini kan berpencar-pencar dari segala penjuru kan. Kadang mereka sudah daftar, ternyata waktunya tidak memungkinkan karena berbenturan dengan kegiatan yang lain. Nah, itulah yang menjadi masalah kita sebenarnya selama ini. Nah, untuk anak sekolah ini tetap akan menjadi yang paling tinggi karena paling mudah diakses. Dan dia berkumpul di satu tempat dalam jumlah yang besar, dan dia tidak kemana-mana gitu loh. Dia tidak kemana-mana. Artinya kita yang datang dari pihak puskesmas yang datang ke sana, kita tentu mereka sudah berkelompok kan. Artinya sasaran itu misalnya di satu sekolah ada satu kelas itu misalnya 40 orang, dia ada 6 kelas, itu udah 260. Nah, sementara kalau di puskesmas yang daftarnya misalnya sehari 30, ada si ibu ini mungkin berbarengan waktunya tidak bisa, yang datang belum tentu 30 kan. Karena kan orang yang datang, kalau ini kan kita yang datang. Nah, itu bedanya kenapa kemudian kelompok anak sekolah itu masih menduduki jumlah sasaran yang lumayan tinggi untuk CKG ini, Mbak Yuni.
0: Kalau untuk jumlahnya ada targetnya berapa di tahun 2026 khusus anak-anak, Bu Dewi?
1: Kalau untuk anak-anaknya tidak target ya, Kak. Ini secara keseluruhan ya. Jadi targetnya itu kita itu Provinsi Jambi 3,7 juta sekian penduduk, ya targetnya semua gitu loh. Semua terlayani, mau mau tidak mengenal derajat sosial ekonomi ya. Semua terlayani CKG. Jadi 3,7 inilah sasaran kita. Disitulah semuanya anak-anak, mulai dari bayi baru lahir, anak itu anak sekolah, kemudian usia dewasa, usia produktif, sampai dengan lansia. Jadi kita tidak ada untuk anak sekian sasarannya tidak ada. Jadi sasaran kita itu 3,7 juta penduduk di Provinsi Jambi gitu.
0: Iya, baik. Baik, Bu Dewi, sebenarnya masih banyak yang ingin kita perbincangkan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Dan mungkin di sesi closing statement ini, apa hal penting yang ingin disampaikan kembali berkaitan dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis? Silakan, Bu.
1: Untuk mungkin untuk pesan untuk masyarakat di seluruh Provinsi Jambi, di 11 kabupaten kota, mari kita sama-sama mendukung program CKG dari pemerintah ini. Kita bisa memanfaatkan program CKG ini untuk mendeteksi dini, untuk screening dini dari tubuh kita. Semakin cepat penyakit itu diketahui, itu akan semakin baik untuk pengobatannya. Jadi masyarakat semuanya jangan ragu-ragu untuk melakukan CKG karena itu sangat bermanfaat untuk diri kita dan mendukung program pemerintah. Mungkin itu Mbak Yuni.
0: Baik, baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya sudah bergabung di Dialog Jambi Menyapa pagi ini, Bu.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya, salam sehat dan sukses selalu.
1: Ya. Ya, sama ya.
0: Baik, Mbak. Baik. Sama-sama. Baik, pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, ada Ibu Dr. Dewi Lestari ya di kebersamaan kita. Nanti kita akan juga mendengarkan secara khusus ya untuk di wilayah Kabupaten Batanghari seperti apa untuk cakupan dan target dalam pelaksanaan pelayanan cek kesehatan gratis. Tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
2: Halo.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Di kebersamaan kita masih mengangkat tema berkaitan dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis. Kalau tadi secara umum kita sudah mendengarkan untuk wilayah Provinsi Jambi dari target 3,7 juta ya sekitar itu, ternyata realisasinya baru 11,5% hingga per 21 Juni lalu. Dan saat ini kami telah terhubung bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, ada Bapak Dr. Atakwin MAS di ujung telepon kami. Kita nanti akan berbincang untuk menanyakan secara langsung seperti apa perkembangan terbaru dalam pelaksanaan cek program kesehatan gratis. Kita coba sapa terlebih dahulu, di ujung telepon kami ada Pak Takwin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Takwin.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa kabar Bapak, sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah baik. Pak Takwin, tadi kami sudah mendengarkan bersama berkaitan dengan update atau perkembangan dari pelaksanaan cek kesehatan gratis yang kita ketahui memang sudah dilaksanakan sejak tahun 2025 ya Pak ya. Dan saat ini kami ingin mengetahui secara khusus ini bagaimana perkembangan terbaru dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis khususnya di wilayah Kabupaten Batanghari, cakupan dan realisasinya saat ini seperti apa nih Pak Takwin, mungkin bisa menjelaskan. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis Kabupaten Batanghari di pertengahan tahun 2026 ini, kami boleh menyebutkan syukur alhamdulillah ada peningkatan yang menurut kami sangat signifikan dibandingkan dari tahun sebelumnya. Di mana sampai dengan ini kita telah mencapai hampir 16% dari total target di tahun 2026 ini, sekitar 30% dari total populasi penduduk di Kabupaten Batanghari. Nah, ada beberapa wilayah yang di tahun 2026 itu bisa dikatakan under ya, di bawah daripada target, dan di tahun pertengahan tahun ini sangat signifikan melonjaknya. Hampir seluruh lapisan dalam masyarakat dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis, walaupun kita masih ada kendala di beberapa tik, ya ini terkait dengan pengentrian pelaporan ya yang masih berproses, di mana itu kita memang harus memperhatikan dari waktu ke waktu tentang entry data yang masuk apakah sempat tersimpan dalam sistem ataupun tidak. Nah itu yang menyebabkan kadang angka capaian itu naik turun naik turun. Nah seperti itu.
1: Baik. Nah,
2: tetapi secara keseluruhan sangat syukur alhamdulillah yang berapa setahun kemarin itu capaian tertinggi hanya di angka 3.000, dan ini sudah ada yang sampai 10.000 untuk satu wilayah puskesmas, dan rata-rata sudah di angka 2.000 semua untuk tiap-tiap wilayah puskesmas. Seperti itu.
1: Baik, baik. Kalau target secara keseluruhan berapa jumlah yang akan dicapai di tahun 2026 ini, Pak Takwin?
2: Sekitar 93.000 penduduk. Dari total 310 jiwa penduduk.
1: Baik, baik, baik.
2: Sekitar 30% di tahun ini.
1: Baik. Pak Takwin, kalau kita ingin mengetahui ini artinya kan pemerintah tetap terus menggenjot ya untuk peningkatan dari capaian tersebut, dan untuk fasilitas layanan kesehatan sendiri ini ada berapa, dan kemudian sejauh ini faktor apa ini yang memang masih menjadi kendala, mungkin barangkali dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkaitan dengan capaian dari pelaksanaan CKG itu sendiri, Pak?
2: Ya, kalau di Batanghari kan saat ini ada 18 puskesmas. Dan itu secara serentak dari tahun kemarin telah giat melakukan cek kesehatan gratis menyasar seluruh lapisan masyarakat. Nah, sekarang ini yang menjadi sasaran itu adalah kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat sini adalah menyasar kepada sekolah, kemudian kampus, kemudian perusahaan, kemudian perkantoran, kan? Karena memang dalam melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis ini, kita memang harus melakukan persiapan dulu, merencanakan berapa target sasaran yang akan kita tuju untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Nah, yang menjadi kendala saat ini tuh yaitu tadi di pengintrian aplikasinya. Nah, kita kan melaksanakan kegiatan itu kan dari pagi sampai siang, kadang juga melaksanakan siang menjelang agak sore. Nah, dalam proses pengintriannya itu yang tadi saya sampaikan, kita ngintri ya hari ini, nanti dia masuk ke dalam aplikasi, nanti aplikasi itu kan dia hampir berapa waktu ya, berapa saat itu akan kayak ini ya, ngerestart gitu ya, secara nasional gitu. Nah, sehingga kita harus monitoring angka kita tadi tuh berapa dimasukkan, berapa yang sempat tersimpan. Nah, kekurangan itu kita entrikan lagi. Nah, itu yang kita harus monitoring terus menerus. Nah, kalau terkendala dari BMAP itu menjadi masalahan umum ya di semua wilayah. Tetapi dalam waktu dekat, alhamdulillah kita akan mendistribusikan bantuan BMAP khususnya untuk pemeriksaan gula, karena gula ini merupakan pemeriksaan standar hampir pada semua level siklus hidup dalam cek kesehatan gratis. Seperti itu.
1: Baik. Dan capaian 16% dari target 30% tahun ini nih, Pak Takwin. Kalau kita lihat ini penyakit apa yang paling banyak ditemui di masyarakat ini, Pak?
2: Kalau yang paling banyak kita temuin itu adalah penyakit hipertensi ya. Nah, hipertensi. Nah, justru malah hipertensinya ini banyak bergeser ke usia yang jauh muda ketimbang pada usia dewasa tua ya. Nah, ini yang kita kemarin sempat juga disarankan untuk melakukan pemantauan ulang kepada penderita hipertensi yang dewasa muda. Jadi kayak usia 20-an gitu. Itu yang sekarang trennya tuh yang banyak kita temukan di lapangan. Seperti itu. Tapi itu diminta oleh kita, tim dan juga kementerian untuk melakukan cross-check ulang. Jadi di pemantauan lanjutan. Kan kita dalam kegiatan CKG itu ada kegiatan pemantauan ulang. Nah, itu yang kita lakukan untuk memastikan apakah hipertensi itu memang menetap atau tidak. Seperti itu.
1: Ya, baik. Pak Takwin, sebagian besar ini kan masyarakat juga masih ada yang beranggapan bahwa dirinya baik-baik saja dan tanpa gejala apa-apa. Tapi sebenarnya mungkin Pak Takwin bisa sedikit menjelaskan mengapa sebenarnya masyarakat ini perlu memanfaatkan apa ya, program cek kesehatan gratis ini meskipun memang belum merasakan adanya keluhan atau gejala penyakit, Pak.
2: Ya, jadi sebenarnya kita mengapa perlu memeriksakan kesehatan kita sedini mungkin, karena memang dari segi pola ya, pola penyakit itu dari tahun 80, 90, 2000 awal sampai dengan 2020 sekarang itu terjadi pergeseran. Mulai dari penyakit menular bergeser menjadi penyakit tidak menular. Ya, dimana penyakit tidak menular ini sebagian besar penyebabnya itu adalah disebabkan karena gaya hidup ya, pola hidup. Gimana kita sifatnya saat ini lebih konsumtif, kemudian kurangnya olahraga ya, mungkin karena kesibukan dan juga kemudahan teknologi yang ada. Nah, dimana ternyata dari kos ya, dari biaya yang dikeluarkan ketika seorang itu didiagnosa menderita penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, kanker, gagal ginjal, dan komplikasinya itu menghabiskan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyakit menular. Nah, penyakit tidak menular ini kan sifatnya kronis ya. Jadi tidak timbul langsung hari ini terpapar, besok langsung timbul gejala. Nah, tetapi dia sifatnya kronis, jadi butuh waktu yang lama. Nah, ini yang sering kita itu lalai. Sehingga kita mengabaikan daripada bahaya yang akan timbul kalau kita dari awal itu tidak memberikan kesehatan sedini mungkin. Jadi upaya deteksi dini lebih cepat itu membantu kita untuk bisa mengatur mau kemana ini kesehatan kita ke depannya. Seperti itu. Nah, ini yang manfaat ini yang memang sebenarnya harus betul-betul disadari oleh masyarakat, cepatan gratis di Puskesmas gitu.
1: Baik, baik. Tapi sejauh ini seperti apa Pak untuk partisipasi masyarakat itu sendiri? Karena kan selain dilakukan sistem jemput bola, kan artinya Puskesmas ini kan juga melakukan pelayanan di tempat begitu dengan menunggu masyarakat yang datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan itu sendiri. Seperti apa ini Pak Takwin kondisinya di Batanghari?
2: Ya memang sejauh ini kita melakukan pemeriksaan itu turun ke lapangannya. Sedikit sekali kita yang menemukan calon peserta cek kesehatan gratis itu yang memang tang sendiri atas kemauan pribadi. Nah ini yang menjadi kendala itu yang pertama memang waktu ya. Ini mana sempat dibahas oleh Kementerian Kesehatan karena item itu kan banyak. Item untuk pemeriksaan kesehatan berdasarkan siklus itu banyak. Untuk dewasa aja bisa sampai 40 item. Nah ini kan butuh waktu ya. Jadi memang betul-betul menyiapkan waktu khusus melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, memang kita menyadari kemampuan Puskesmas yang ada di wilayah kerja kita itu tidak merata. Jadi ada beberapa Puskesmas yang dia mampu melakukan pemeriksaan kimia darah. Ada juga beberapa Puskesmas yang hanya mampu melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana. Nah, proses rujukan horizontal ini juga menjadi kendala. Karena ketika seorang peserta cek kesehatan gratis harus menyelesaikan seluruh item yang diwajibkan pada dirinya, itu terkadang dia harus dipindahkan pemeriksaannya ke
1: fasilitas yang
2: Ini fasilitas Puskesmas lain. Jadi Puskesmas A itu dia mampunya mampu memeriksa laboratorium misalnya 5 item, sedangkan yang wajib diperiksa itu 15 item. Jadi 10-nya itu dia harus pindah ke Puskesmas lain. Nah, ini yang terkadang masyarakat atau peserta itu harus menyiapkan waktu lagi untuk datang ke Puskesmas yang dituju untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian juga kita menyadari bahwa alat yang ada itu masih menggunakan teknologi yang lama walaupun masih berfungsi. Nah, ini juga memakan waktu untuk mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, kadang kalau pada saat ini kita melakukan pemeriksaan itu memang untuk pasien yang datang ke Puskesmas itu yang menunggu. Jadi yang mengantar pasien yang sakit itu keluarganya kita periksa. Nah, biasanya itulah yang kita lakukan. Seperti itu. Kalau untuk yang tadi secara pribadi memang kesadaran sendiri itu memang jumlahnya masih kurang.
1: Masih minim
2: seperti
1: ya Pak
2: itu.
1: Ya.
2: Ya masih minim.
1: Baik. Pak Takwi tadi menyampaikan bahwa memang yang menjadi sasaran kita adalah kelompok masyarakat begitu ya Pak ya. Dan apa di tahun 2026 ini ada kelompok masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam pelaksanaan CKG itu sendiri Pak?
2: Ya, dari Kementerian Kesehatan sendiri sebenarnya sudah membagi-bagi dari setiap kelompok usia ya. Mulai dari bayi baru lahir, kemudian balita, kemudian anak usia prasekolah, kemudian anak sekolah dengan remaja, kemudian dewasa muda, kemudian lanjut usia, itu memang sudah ada prioritas-prioritas masing-masing. Nah, kalau dilihat dari juknisnya, memang kita masih memfokuskan ke usia lanjut, ya, melakukan screening prioritas utama lanjut, kemudian memfokuskan lagi ke bayi baru lahir. Yang kita upayakan untuk seluruh sasaran di dua kelompok tersebut itu lebih tinggi capaiannya. Capaian di sini misalnya ya, kalau untuk bayi baru lahir itu angka ininya pemeriksaannya itu di atas 60%. Tapi kalau untuk usia lanjut itu dia di atas 45%. Nah, itu sedangkan di usia yang lain, yang usia sekolah ya, usia sekolah itu kalau bisa 100%. Gitu ya, karena kan kalau sekolah itu udah jelas ya sesuai dengan ya. Nah, tetapi kalau kita lihat secara umum dia tadi diprioritaskan pada usia lansia sama bayi baru lahir. Itu yang utama, kemudian di usia sekolah. Nah, seperti itu.
1: Baik, baik. Artinya kita memang mengoptimalkan sistem jemput bola begitu ya, Pak ya?
2: Ya, kalau yang untuk golongan kelompok tadi, iya. Hmm. Memang kan secara ini juga sehari-hari ya, kalau pada usia lanjut, ya artinya usia pensiunan, seperti itu kan lebih banyak mengisi waktu bukan di jalur formal ya. Iya.

0: Kesehatan dimanapun berada. Pada saat ini pemerintah sudah mengeluarkan program prioritas nasional tentang cek kesehatan gratis. Walaupun pemeriksaan ini sederhana, tetapi dari hasil pemeriksaan dan dari hasil anamnesa yang dilakukan oleh tim pemeriksa di Puskesmas sudah mampu untuk mendeteksi apa gejala, apa risiko penyakit yang mungkin akan kita temui di 10 yang akan datang.
1: Yeah.
0: Jika dibandingkan dengan pemeriksaan lengkap di rumah sakit, ini jauh lebih sederhana, tetapi dengan manfaat yang besar. Dan kami harapkan kita sudah mengupayakan menyediakan segala peralatan laboratorium, kemudian juga bahan medisnya untuk melakukan pemeriksaan. Kami harapkan masyarakat mengoptimalkan, memanfaatkan program prioritas nasional ini di seluruh wilayah Kabupaten Matahari di 18 puskesmas melalui dengan cara mendatangi langsung petugas kesehatan atau bisa juga melalui aplikasi Satu Sehat.
1: Yeah.
0: Insya Allah kami siap membantu melayani masyarakat mulai dari awal sampai selesai waktu pemeriksaan dan memberikan keterangan hasil apa yang diderita, kemudian apa yang menjadi resiko, mengedukasi masyarakat untuk bisa hidup lebih baik lagi, lebih sehat ke depannya.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Takwin sudah berkesempatan bergabung di program Dialog Jambi Menyapa pagi ini, Pak.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih.
1: Baik, salam sehat dan sukses selalu ya, Pak ya.
0: Ya, sama-sama. Semoga sehat itu untuk kita semua.
1: Baik, baik. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, ada Dr. Atakwin di kebersamaan kita pagi ini menutup dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi Selasa 28 Juli 2026. Saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

Masih terus di 96,7 MHz. Pendengar, Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH menegaskan bahwa dana haji milik masyarakat Indonesia berada dalam posisi aman dan terjaga. Uang setoran awal mereka dikelola secara profesional serta diinvestasikan sesuai dengan kaidah syariah dan aturan hukum yang berlaku. Kepastian ini disampaikan oleh Kepala BPKH. Tujuannya untuk memberikan rasa tenang dan menjaga kepercayaan jutaan calon jemaah haji yang sedang menanti antrian keberangkatan ke Tanah Suci. Komitmen BPKH dalam menjaga dana masyarakat tersebut dibuktikan lewat capaian transparansi lembaga yang konsisten. BPKH kembali berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Pencapaian ini menjadi rekor tersendiri karena BPKH berhasil meraih predikat WTP 8 kali berturut-turut sejak lembaga ini resmi berdiri.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Anda masih terus bersama kami di 96,7 MHz. Selamat pagi semuanya, bagi Anda yang baru memulai segala aktivitas tugas-tugasnya hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan baik, lancar, sesuai apa yang tengah diharapkan hari ini. Pendengar, pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Ferry Warigio terjadi ketika rupiah bukan hanya sedang menghadapi tekanan pasar, tetapi juga tekanan kepercayaan. Desti Damayanti telah ditetapkan sebagai pejabat gubernur sementara sehingga kesinambungan format Bank Indonesia terjaga. Namun dari sudut sosiologi ekonomi, transisi ini memiliki makna yang lebih luas. Uang tidak hidup semata-mata karena dicetak negara atau diperdagangkan di pasar. Uang hidup karena masyarakat percaya bahwa institusi di belakangnya akan menjaga nilai, aturan, dan harapan bersama. Gubernur BI yang baru harus memahami dua dunia sekaligus. Ia perlu menguasai operasi moneter, pasar valuta asing, sistem pembayaran, stabilitas keuangan. Ia juga harus memahami bahwa bank sentral bekerja di dalam masyarakat yang tidak memiliki akses informasi dan perlindungan ekonomi secara setara.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Anda masih bersama

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, Rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan Rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.

0: saudara. You join us?
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Baik pendengar yang masih terus bersama kami di 96,7 MHz RRI Sungai Penuh, yang terus beraktivitas hari ini, mudah-mudahan terus berjalan segala kegiatannya ya. Dan sayang sekali kita dibatasi waktu. Tinggal di sini dulu, saya temani Anda sejak pagi ya. Dan nanti pada pukul 10 Anda akan ditemani oleh rekan Citra Wulandari hingga sore nanti. Terima kasih semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

News RRI Sungai Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi 28 Juli 2026 hadir menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini pendengar hingga informasi pukul 2.15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama saya Citra Wulandari, pastinya menemani Anda di berbagai macam program acara yang menarik di tengah dengar Anda. Selamat pagi pendengar, untuk kebersamaan di edisi pagi ini ya, kita ikuti bersama-sama di musik dan informasi untuk siang ini. Jangan lewatkan, nanti akan ada Pro Dangdut seperti biasa yang akan menemani Anda.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Bos, api, api, api. Jangan kok diam dah.
1: Ya, salah mencet.
2: Siapa no?
1: Oh, on.
3: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya, menemani Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini. Musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Sarolangun belum memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan hijauan pakan ternak. Meski demikian, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun tetap mewaspadai potensi berkurangnya pakan apabila musim kemarau berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner Keswan Kesmafet dan juga P2PH Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun menyatakan bahwa hingga saat ini kondisi kesehatan ternak di wilayah tersebut masih aman dan belum ditemukan adanya penyakit yang mengkhawatirkan. Pendengar, menurut Deden sendiri, tantangan utama yang dihadapi pada musim kemarau bukan berasal dari penyakit ternak, melainkan potensi berkurangnya hijauan sebagai sumber pakan. Menurutnya, curah hujan dapat menghambat pertumbuhan rumput sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi ketersediaan pakan apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Mendengar, meski demikian, hingga saat ini kondisi tersebut belum menjadi kendala yang berarti ya bagi para peternak di Kabupaten Sarolangun. Selain itu, ternak kerbau yang dipelihara secara ekstensif di kawasan rawa dan bantaran sungai juga masih memiliki sumber pakan yang cukup. Pada musim kemarau, genangan air di kawasan tersebut mulai surut sehingga rumput yang sebelumnya terendam menjadi lebih mudah dijangkau oleh ternak. Mendengar, selamat pagi menjelang siang, kita nantikan dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Mendengar Hari Konservasi Alam Sedunia World Nature Conservation Day diperingati setiap tanggal 28 Juli sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya menjaga lingkungan yang sehat, ya, melindungi keanekaragaman hayati serta menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi generasi masa depan. Tujuan dan fokus peringatan yang menjaga sumber daya mengingatkan pentingnya aset alam seperti air bersih, udara segar, dan tanah subur. Nah, aksi nyatanya mendorong pengurangan sampah plastik, ya, perlindungan spesies terancam punah, dan pemanfaatan energi terbarukan. Gaya hidup lestari mengajak masyarakat luas untuk hidup ramah lingkungan demi mengurangi krisis iklim. Dengan cara berpartisipasi, ya, aksi lokal mengurangi penggunaan plastik secara pakai, sekali pakai di rumah ataupun lingkungan sekitar. Nah, edukasi membagikan informasi ataupun kampanye pelestarian alam menggunakan tanda pagar, ya, di media sosial World Conservation Day. Nah, aktivitas hijau mengikuti kegiatan penanaman pohon ataupun kerja bakti membersihkan lingkungan. Pendengar, Provinsi Jambi saat ini menghadapi krisis ekologi skala serius akibat kehilangan sekitar 2,5 juta hektar hutan dalam 5 dekade terakhir, ya, dan menyisakan tutupan hutan hanya sekitar 18,54% dari total luas daratan. Lembaga konservasi seperti KKI Worsi mencatat pemicu utamanya meliputi alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar, ekspansi pertambangan batu bara, serta maraknya penambangan emas tanpa izin ataupun peti. Kita nantikan dinamika sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, beberapa kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Dinamika olahraga.
2: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi.

yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjur sudah dilakukan. Kita dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Weven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat berkelas di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga beberapa yang.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah itu. Yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemulis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya Mas Yen, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan lagi betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami pendengar untuk kebersamaan hingga farmasi pukul 15 nanti ya. Selamat beraktivitas pastinya untuk Anda semuanya yang lagi beraktivitas atau untuk Anda semuanya yang lagi menjalankan segala kegiatannya, yang lagi mengajar juga ya, yang lagi berladang juga, kami ucapkan selamat siang. Mendengar, tahukah Anda jintan hitam ataupun yang disebut dengan haba tusauda ya. Ini adalah biji herbal populer yang kaya akan senyawa aktif timoquinone ya, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan tekanan darah serta melawan peradangan. Namun konsumsi yang berlebih atau tidak tepat dapat memicu efek samping seperti gangguan pencernaan, alergi kulit hingga risiko penurunan gula darah ataupun tekanan darah drastis. Nah, pendengar, apa sih manfaat utama untuk imun dan peradangan ya? Jintan hitam sangat dikenal karena kemampuannya dalam memperkuat daya tahan tubuh ya. Kandungan antioksidan yang tinggi di dalamnya juga membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, lalu juga mengontrol gula dan tekanan darah. Nah, banyak penelitian menunjukkan bahwa jintan hitam membantu menstabilkan kadar glukosa darah dan juga memperbaiki sensitivitas insulin pada penderita diabetes, lalu juga menjaga kesehatan kulit dan kulit dan luka. Lalu pendengar, apa sih efek sampingnya ya? Meskipun alami, jintan hitam juga menimbulkan efek samping ya jika dikonsumsi tidak dikonsumsi dengan bijak. Nah, reaksi yang paling dilaporkan meliputi rasa mual, muntah dan sakit perut. Baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi siang ini bersama kami di 96,7.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komorang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih loh, Pak Odang, airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore

0: Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang dusta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada 3 hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Bagi kita, perkara yang halal dan haram sudah cukup jelas. Namun selain itu, masih ada perkara yang subhat, yaitu yang jelas-jelas kehalalannya dan keharamannya. Dalam perkara yang subhat itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang subhat atau meragukan. Barang siapa takut melanggar perkara yang subhat, maka berarti ia mensucikan diri untuk agamanya dan kehormatan dirinya. Barang siapa berada pada perkara yang meragukan, maka ia telah jatuh pada perkara yang haram."
1: 9,7 MHz, RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Ya, pendengar, kita nantikan waktu azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi siang ini. Pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami, kami ucapkan selamat siang. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini. Ya, selanjutnya ditebak lagu-lagu daerah yang akan menyapa Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Sungai Penuh. Kita nantikan waktu azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: Kalau kita amati, ada orang yang apabila melakukan kesalahan, dia mudah mohon ampun atau beristighfar kepada Allah, bahkan hingga menangis. Tetapi ada juga orang yang jika melakukan kesalahan, ia merasa berat untuk memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun atau beristighfar kepada Allah merupakan bukti pengakuan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kelemahan dan kekurangan dirinya. Dengan pengakuan tersebut, dia akan selalu mohon petunjuk kepadanya dan mengikuti petunjuknya itu. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilakunya, hidupnya menjadi baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai oleh Allah. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilaku hidupnya semakin baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai Allah. Dalam riwayat Al-Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu mampu memperbanyak minta ampun kepada Allah, maka lakukanlah. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih menguntungkan di sisi Allah dan yang paling disukai Allah selain dari istighfar atau memohon ampun."
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga ku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Republik Indonesia. Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Lagi apa Pak Odang?
2: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
1: Bang air?
2: Iya Bu, ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
1: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang Pak Odang, bukannya air.
2: Kan air lebih berharga daripada uang Bu.
1: Ih, segitunya sih.
3: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
1: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
2: Ya, sama-sama.
1: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
0: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Selasa 28 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Angin puting beliung terjang Kabupaten Kerinci, 28 bangunan dan 1 sekolah di Desa Tutung Bungkuk rusak. Polda Jambi tetapkan 6 tersangka kasus kematian polisi Tanjung Jabung Timur. Bersama saya Asti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, angin puting beliung memporak-porandakan puluhan bangunan di Desa Tutung Bungkuk, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci pada Senin sore. Sebelum bencana terjadi, wilayah tersebut sempat diselimuti cuaca gelap disertai angin kencang yang kemudian menerjang pemukiman warga. Salah seorang warga, Aneka Trisma, mengatakan angin puting beliung terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, angin bertiup sangat kencang hingga menerbangkan bagian atas rumah miliknya dan merusak sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Meski menyebabkan kerusakan cukup parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga bersama aparat setempat langsung melakukan pembersihan material yang berserakan akibat terjangan angin. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 28 bangunan mengalami kerusakan, termasuk satu unit sekolah. Kerusakan didominasi pada bagian atap yang terlepas akibat kuatnya tiupan angin puting beliung. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang terdampak serta menaksir besaran kerugian yang dialami warga.
1: Kejadian angin puting beliung kemarin sekitar sebelum maghrib jam 6.

0: mungkin lewat ya, lewat mungkin jam 6. Kejadian ini sebelumnya tak ada hujan, cuman gelap, kemudian mau hujan gitu ya, mau hujan. Setelah itu hujannya enggak lebat, cuman anginnya ya luar biasa, berputar-putar di sini kurang lebih 20 menit. Sehingga kami sangat takut dan ngeri sekali di rumah, Pak. Sama seperti kayak istilah itu rasa-rasa mau kiamat.
1: Di samping itu, masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi, terutama saat hujan lebat disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Kerinci. Selanjutnya, pendengar, Polda Jambi menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan Brigadir Eko Winarno, anggota Polres Tanjung Jabung Timur, meninggal dunia. 5 dari 6 tersangka merupakan anggota Polres Tanjung Jabung Timur, sedangkan 1 tersangka lainnya merupakan warga sipil. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Polisi Erlan Munaji kemarin mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik di Reskrimsus Polda Jambi melalui Subdit Jatan Ras bersama Satreskrim Polres Tanjab Tim melakukan serangkaian penyelidikan. Penyidik Medit Reskrimum Polda Jambi, Subdit Jatan Ras Satreskrim Polres Tanjab Tim setelah bekerja dengan mekanisme penyelidikan pada Sabtu telah menetapkan 5 anggota personel Tanjung Jabung Timur dan 1 sipil menjadi tersangka penganiayaan yang menyebabkan Brigadir EWS meninggal dunia.
2: Kemarin pada Sabtu menetapkan 6 orang tersangka, 5 tersangka dari personil Polri dan 1 dari warga sipil. Saat ini secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang personil Polda Jambi yang terlibat dalam perkara tersebut. Ya, tipnya apa?
1: Erlan mengatakan kelima anggota polisi yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini telah ditahan oleh Propam Polda Jambi. Motif masih didalami meski telah menetapkan 6 tersangka, Polda Jambi belum mengungkap motif dibalik dugaan penganiayaan yang menyebabkan Brigadir Eko meninggal dunia. Erlan mengatakan penyidik di Treskrimum bersama Propam Polda Jambi masih melakukan pendalaman. Untuk motifnya, pihaknya masih melakukan pendalaman. Kasus ini diasistensi Itwasum Polri, Propam Polri, Polda Jambi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap rangkaian kejadian yang menyebabkan Brigadir Eko meninggal dunia. Selanjutnya, pendengar, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur menjadi 2 daerah yang mendapat perhatian khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jambi. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi bahkan turun langsung memberikan pendampingan karena layanan di kedua daerah masih memiliki keterbatasan. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asi Nofrini, mengatakan tingginya jumlah kasus yang tercatat tidak selalu berarti angka kekerasan meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut juga menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan layanan pendampingan sehingga korban mulai berani melapor. Sementara sebagai bentuk penguatan pelayanan, UPTD PPA Provinsi Jambi menjalankan program konseling massal di sekolah-sekolah yang berada di wilayah dengan angka kasus tertinggi, terutama di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Tim konselor diterjunkan langsung ke sekolah agar anak-anak yang menjadi korban maupun memiliki persoalan dapat memperoleh pendampingan tanpa harus datang ke kantor UPTD.
3: Supaya memudahkan akses anak-anak, saya ambilnya karena Kabupaten Muaro Jambi tinggi, Tanjab Timurnya juga tinggi, di 2 wilayah ini beberapa sekolah sudah kami masukin dengan programnya UPTD melakukan langsung gitu. Karena mungkin di bidang-bidang yang harusnya mereka mengadakan sosialisasi, mereka mengadakan pembelajaran untuk masyarakat, karena kemampuannya terbatas, maka saya berharap uang yang sedikit ini bermanfaat.
1: Asi menyebutkan dari kegiatan tersebut tidak hanya ditemukan kasus kekerasan seksual, tetapi juga berbagai persoalan yang berakar dari lemahnya ketahanan keluarga, seperti kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, tekanan ekonomi hingga minimnya pengasuhan. Karena itu UPTD PPA menilai penguatan peran keluarga dan kemudahan akses layanan menjadi kunci untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jambi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Thank you. Femi Sri Rohani, ibu dari bayi berusia 8 bulan bernama Gia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, kemarin melaporkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Batanghari ke Polda Jambi sekaligus meminta perlindungan hukum. Kuasa hukum Femi Prayogi menyatakan pihaknya menolak penyerahan bayi Gia secara langsung dari kelompok warga lokal pedalaman. Penolakan ini dilakukan karena kekhawatiran akan keamanan dan keselamatan kliennya yang sebelumnya telah menerima ancaman pembunuhan. Prayogi menjelaskan bahwa kepolisian telah menemukan bayi Gia yang dijual seharga 20 juta rupiah tersebut dan berencana menyerahkannya kepada PEMI hari ini. Namun permintaan polisi untuk melakukan penyerahan langsung ditolak demi alasan keamanan.
5: Kami sudah memberikan konfirmasi bahwasanya kami tidak bersedia untuk menerima penyerahan dia kalau penyerahan dia itu dihadap-hadapkan langsung dengan kelompok tertentu itu dengan ibu kandung. Mengingat pertimbangan keamanan dan keselamatan nyawa ibu korban, di mana Selasa kemarin kami mendapatkan ancaman intimidasi juga pembunuhan, dan itu menjadi pertimbangan trauma yang mendalam bagi ibu, dan kami tidak mau bernegosiasi apapun.
1: Ia juga mengungkapkan kronologi pengamanan bayi Gia yang awalnya diamankan di UPTD PPA Batanghari, namun kemudian diculik pada Jumat lalu. Pihaknya menuntut kepolisian segera menyelidiki dan memproses hukum kasus tersebut. Terkait isu penjualan bayi Gia, Prayogi mendesak kepolisian mengusut kebenaran informasi itu dan menindak tegas pelakunya. Saudara, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun kembali menghadirkan layanan sterilisasi kucing bersubsidi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli 2026, sementara pelaksanaan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 hingga 7 Agustus 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner Kesmapet dan P2 PH, Dr. Hewan Deden Kusnandar mengatakan program tersebut digelar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pecinta kucing yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya sterilisasi. Dalam program tersebut, biaya sterilisasi kucing kampung dipatok sebesar Rp100.000 untuk jantan dan Rp150.000 untuk betina. Sementara kucing ras juga dapat mengikuti layanan dengan potongan harga tertentu. Menurut Deden, biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan tarif normal yang berkisar antara Rp350.000 hingga Rp450.000. Dana yang terkumpul akan digunakan kembali untuk membeli bahan habis pakai dan perlengkapan medis guna mendukung kegiatan serupa di masa mendatang.
6: Jadi untuk menyambut ulang tahun Republik Indonesia, kami Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun menginisiasi kegiatan untuk sterilisasi kucing bersubsidi. Karena banyak-banyak cat lover yang di Sarolangun, mereka merescue kucing-kucing kampung yang ada di pasar. Kemudian di rumah sakit, mereka sering bertanya ke kami, Pak, bisa nggak kami dibantu meringankan biaya sterilisasi kucing-kucing liar tersebut.
1: Masyarakat yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftarkan hewan peliharaannya mulai dari tanggal 25 Juli 2026 di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada masyarakat yang juga memvaksin rabies juga dilayani. Lebih lanjut disampaikan, sejauh ini antusiasme masyarakat terhadap program sterilisasi kucing bersubsidi yang digelar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun terus meningkat setiap tahun.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Festival Batanghari 2026 akan diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 22 Agustus 2026 dengan mengusung tema Jejak Jalur Perdagangan Rempah di Sungai Batanghari. Lokasi utama kegiatan dipusatkan di Taman Mini Melayu X Arena MTQ Jambi, sementara parade kapal hias akan berlangsung di perairan Sungai Batanghari seberang Kota Jambi. Kepala Bidang Pemasyaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Erwin Effendi mengatakan penyelenggaraan festival ini menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi pariwisata berbasis budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi dan sejarah Jambi kepada masyarakat serta wisatawan.
7: Kalau kemarin kita mengangkat tentang kerajaan, kita mengangkat bahwa setiap tahun itu akan ada kegiatan yang namanya kapal hias. Kemarin kita kan kapalnya tema kerajaan, dan tahun ini kita mengangkat tentang jalur rempah. Kita ketahui bahwa Sungai Matahari zaman dulu kan itu banyak sekali mengangkut bahan-bahan hasil bumi kita yang terkenal itu. Nah, kan mulai dari cengkeh, biji pala, manis, kopi. Nah, kan mengenai Sungai Matahari. Jadi Sungai Matahari ini betul-betul zaman dulu sangat berfungsi sekali.
1: Rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi parade kapal hias, pacu perahu, pertunjukan seni budaya, dan bazar yang melibatkan pelaku UMKM serta ekonomi kreatif. Berbagai agenda tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Saudara Wakil Bupati Kerinci Murison kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci. Ia menekankan bahwa dalam perencanaan hingga eksekusi program pembangunan, pemerintah tidak pernah membedakan antara wilayah hilir maupun mudik. Langkah ini diambil untuk menepis isu-isu kesenjangan wilayah yang kerap berhembus di tengah masyarakat. Menurut Murison, strategi pemerataan pembangunan difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan utama dan penghubung antar desa, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, serta penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga di hilir maupun di mudik.
8: Bersama dengan Bupati Kerinci berupaya melaksanakan pembangunan pemerataan pembangunan. Tidak mana apakah mudik tengah tinggi, tapi adalah untuk mengisolasi kebutuhan masyarakat terpencil.
1: Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati Murison mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, serta pemuda untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah. Ia meyakini bahwa pemerataan pembangunan hanya bisa berjalan maksimal jika tercipta sinergi dan kondisi sosial yang kondusif. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Angin puting beliung terjang Kabupaten Kerinci, 28 bangunan dan 1 sekolah di Desa Tutung Bungkuk rusak. Polda Jambi tetapkan 6 tersangka kasus kematian polisi Tanjung Jabung Timur. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja ya, redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: remaja perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit.

Ya, Beberengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini akan kita ikuti pada pukul 13.30 ya, untuk di 100% Indonesia di edisi hari ini. Nah, Beberengar, kita akan memberikan penyampaian mengenai pemberitahuan putusan perkara Perdata nomor 1 garing PDT.G garing 2026 garing PN dot Sungai Penuh kepada Nepo bin Zainal umur 57 tahun kewarganegaraan Indonesia. Ya, berdengar, saya ulangi kembali, yang bernama Nepo bin Zainal, umur 57 tahun, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, alamat tidak diketahui. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 5. Tentang putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Juli 2026, perkara nomor 1 garing PDT.G garing 2026, garing PN Sungai Penuh dalam perkara antara Ibnu Saud sebagai penggugat melawan Adi Iskandar bin Zainal alias Adi bin Zainal dan kawan-kawan sebagai para tergugat yang namanya disembunyikan sebagai berikut ya. Pengadili dalam provinsi menolak provisi ya penggugat dalam sitaan menolak sitaan penggugat. Pendengar, dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian menyatukan surat jual beli tanggal 6 Maret 2001 adalah sah dan mengikat secara umum, menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek perkara berdasarkan surat jual beli tanah 6 Maret 2001, menyatakan perbuatan tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum. Yang kelima, menghukum tergugat 1 untuk menggosok dan menyerahkan tanah objek perkara kepada penggugat. Yang keenam, menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6, dan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. Yang ketujuh, pendengar, menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, dan tergugat 6 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.619.000 menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Nah, pendengar, itulah rilas pemberitahuan petugas ya pada Senin 27 Juli 2026. Yang bernama Ibnu Saud sebagai penggugat ya melawan Adi Iskandar bin Zainal alias Adi bin Zainal dan kawan-kawan sebagai para penggugat. Itulah relas pemberitahuan putusan tingkat pertama dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Baik, pendengar, untuk kebersamaan edisi hari ini kita akan ikuti untuk 100% Indonesia pada formasi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.30 kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak 100% Indonesia. Jadi kalau di antara Anda ingin ikut bergabung, silahkan boleh mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarodede. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirile di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Iya, iya, iya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Mm-mm.
0: Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Mm-mm. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh,
0: gimana?
1: Ini jujur ya, dari tadi kenapa dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging-nya iya boleh. Ya, tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak.
0: Oh, tidak.
1: Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya okay, senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti.
0: Aha.
1: Ya. Tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
1: Aduh.
0: Selamat siang
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Istan?
0: Gimana?
1: Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya. Mm-hmm. Dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi gak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Eh sebenarnya ini lebih ke juliknya Bang Isan.
0: Oh, iya. Oh gitu ya.
1: Bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Okay. Lebih juliknya
1: gitu, juliknya aja. Yogi Nandes sehat?
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Mm-hmm. Ini gimana Bang Isan? Sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu waktu
1: betul
2: itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi
1: pop,
2: pelan-pelan,
1: ya?
2: Pelan-pelan. Prosesnya lumayan panjang sih Bang. Dan dan dari 2019 kayaknya itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku.
0: Mm-hmm. Oh.
2: Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Oh, walaupun okay. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda.
0: Oh.
2: Mungkin di dangdut itu lebih liukan. Rapet-rapetnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ.
0: Hmm.
2: Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir, oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu, disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah kalau cerita tentang Menualah Denganku,
1: ceritanya
0: kenapa diajak
1: apa?
0: Menua?
2: Ya sebenarnya.
1: Buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan.
2: Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget
2: di
0: ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya
0: pasti.
1: Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah nggak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau?
0: Ada gabung? Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik,
1: alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bihair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam.
3: Bang Nandes. Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi ya. Boleh Yogi Nande.
1: Sorry itu lah Father and Son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh enak banget.
1: Aduh.
0: Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya?
1: Dangdut.
3: Oh dangdut, dangdut. Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi, membawakan lagu sulit mana? Maksudnya dangdut apa pop? Kan kalau dangdut setahu saya itu banyak, apa namanya, jengkok-jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul, okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya, maaf Bang Yogi.
0: Ditunggu ya.
3: Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut. Sampai saat ini beralih ke pop, itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay.
3: Nah, untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Weman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke bau-bau Bang Albert? Selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Ya, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Nih, oh iya.
1: Kenapa? Uh-huh. Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena memang
2: pop dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Ya kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Okay.
0: Pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah.
0: Pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi,
0: itu masalah lebih sulit mana?
2: Oh,
0: antara
2: sulit.
0: Pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya.
1: Dangdut
2: sulit karena. Kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Aha. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, pula. Bukan main.
2: Okay. Merasa kan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampainya dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk keriting itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada menualah bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Menualah denganku. Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu, ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Okay. Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Okay. Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang Bang Ari
1: kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Sore. Siap, selamat sore.
1: Oh ya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori ini apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Oh,
0: Ori.
1: Benar.
0: Okay, orang okay. Namanya Ori diganti A.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya.
0: Iya, silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Benualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya. Yeah.
1: Oke.
0: Itu aja, yeah. Bang Ori.
1: Oke.
4: Okay. Iya. Oke. Okay, lagunya okay. Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, okay. Terima kasih banyak, Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
0: Iya, Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya udah Yogi
1: Nandes. Sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang awal.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang? Udah Yogi Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, oke. Salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
1: Boleh.
5: Siap. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya deh.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend man.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Ini Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Emang semua mau dibawa tua ini sama Uda Yogi nih.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi selain dibawa tua jadinya.
1: Betul. Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
2: Gak ikut-ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di tuh ya di AKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah. Benar ya, dalam itu mah sulit, benar.
2: Betul,
6: iya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu, cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
2: Iya, itu dia.
6: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu? Tak.
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
2: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
2: Iya, alhamdulillah. Ya,
6: pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak.

0: Bang Isan, aku Hari. Tengok, tadi,
1: siap, kita. Terima kasih ya Bang.
0: Ya, apa-apa.
1: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk. Ari apa siapa? Aja? Ari, enggak tahu.
0: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
1: Ari lasuk. Habis daging tulang lu.
0: Aduh, Ari keriting deh.
2: Masih panjang.
0: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
1: Oh iya,
0: Bang dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya. Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
2: Iya, iya.
0: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting. Mm-hmm. Sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain.
0: Mm-hmm.
2: Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
1: Oke.
2: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit.
0: Mm-hmm.
2: Walaupun ini lagunya happy, mm-hmm. tapi ini happy-happy haru, Bang.
1: Happy-happy haru?
2: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan mm-hmm. menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
0: Bisa mewek deh kayaknya gue.
1: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
0: Enggak ada kan, gue belum punya pasangan.
1: Nah,
0: jelasin dong.
1: Oke, ya ya ya.
0: Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
0: So far targetnya single berarti.
2: Single,
0: ya?
2: Betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti.
1: Siap tuh
2: pengennya sih.
0: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
0: Kalau bakal ada di album, ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya, betul.
0: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
0: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andrelis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa.
1: Vibe-nya ya?
2: Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
0: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
0: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
1: iya
0: sebenarnya
1: sih,
0: karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
2: Gimana?
0: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem.
1: Oh, oke. Okay.
2: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang, misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini
0: iya,
2: salah satunya.
0: Amin.
2: Dari beberapa lagu ini masuk.
1: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
0: Amin. Iya. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
1: Iya. Iya.
0: Menikah denganku. Ya paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke. Iya. Pengennya begitu.
1: Ya sudah.
0: Oke. Okay.
1: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama kok
0: badannya. Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget bisa. Dan benar.
0: Easy lagi, listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak. Kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai. Juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Ya.
1: Jadi begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaun-gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Bahasa apa seblak-seblak?
1: Bahasa kita lah,
0: itu ya. Udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu, ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di
3: Mas
1: Palu.
3: Yudi? Iya, ya. Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, ya? Alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat, baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Oh iya sih.
0: Sudah
1: ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida, mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Fada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fada tahu sebelumnya.
2: Kenapa, Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, wow, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
1: Ih, cocok nih.
2: Terima kasih lah Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Aduh. Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuailah denganku tadi. Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya, memang dia, dia standby langsung. Iya.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Cigurie Jakarta, ada Cigurie Jakarta, Ayu di masa istana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. Bang, Mas Yudi.
0: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, wow. Detail dia.
2: Dead Flow dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser. Ditunggu.
4: Oh, itu yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih, Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren. Cocok kan? Oke. Okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Oh, Yogi. Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya audisi yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay, okay.
4: Terus, yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap. Oke. Okay. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, okay, oke, okay, terima kasih.
0: Oke, okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Oke. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iksan Tarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung baik, logat Minang ya. Nih gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah,
0: Yo Barna Koha.
2: Nah, nama siapa tadi?
0: Teh Dinda. Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabadona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Itu Teh Dinda. Mati aku.
2: Ah, nyesel gua. Nyesel dulu. Enggak.
1: Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai Fer.
5: Ekornya aja kan gitu.
0: Oke, siap. Apa pertanyaannya
2: gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, lewat semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Oke.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Oke, Teteh. Terima kasih Teteku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya. Baik aja ya.
0: Ya lebih benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang
1: Teteh Dinda.
0: Oke. Kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
1: Cika. Halo
0: Cika.
1: Halo Cika.
6: Cika banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget. Oke.
1: Ica, apa kabar Ica? Udah lama loh gak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu bang puasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku seakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia mau Asli Minang ya. Cepet bang. Asli Minang ya. Oke.
6: Ica mau nyanyi dong untuk
3: untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
3: Sama untuk Mas Yudi sama Mbak Iksan juga.
0: Oh, siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
3: 3, 2, 1.
2: Iya.
3: Mabuak dan naik surang. Rumik menenggang perasaan. Udah dilirik, ditandang-pandang, semakin gagah marupa.
0: Oke. Kenapa?
3: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin gagah.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang. Semakin, yeah.
3: Semakin gagah, semakin jampang.
2: Oh, okay, Ica, okay, okay, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Okay. Terima kasih, Ica, banyak, ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
3: Iya. Yeah. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015.
2: Kapan? Betul.
3: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
3: Menuala
0: denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
3: Kamu salam dong.
0: Boleh. Siap, silakan.
1: Oke.
3: Okay. Salam buat Prosatu Makassar, Bone juga, Prosatu Bone sama Prosatu Padang. Itu udah lama enggak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oke, siap.
3: Indonesia, ucapannya selamat siang aja, semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
0: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang,
1: Ciguria.
7: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi nggak apa-apa memang. Insan Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
7: Juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumbernya ini benar-benar Yogi Nandes.
1: Ganteng ya, Cikgu ya.
7: Apa kabar, Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Akabah. Belajar ini, kalau apa ya kan, memang belajar, harus belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar? Oh iya,
7: ya?
2: Iya. Betul.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh, karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana Bu? Ini saya mau seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
0: Siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalang restu. Emang kan selalu tahalang restu kan? Selalu di dua ya.
0: Oke.
2: Iya betul. Nah,
7: nanti lagu nyanyi itu aja sih kepengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
7: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Terima kasih.
7: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Okay.
7: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih sama-sama juga Cikgu Ria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi kebetulan memang keluargaku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga?
0: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuma yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya ada keluarga.
2: Iya, gitu. Jadi ada. Dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya,
2: ada penyesuaian
1: ya.
2: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini ya, dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
1: Itu doang sih. Kesulitannya di situ doang. Yes, terus ada pertanyaannya lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Bener-bener iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku gak ngantri.
0: Oh, gak pakai ngantri.
1: Oh my god.
2: Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
2: Waktu itu. Jadi ya, tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita enggak tahu Tuhan garis tangannya gimana, yang diberikan ke aku kayak gimana. Betul, ya. Betul. Jadi tadi dari situ dulu.
0: Siap, ya, ya. Lanjut.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy Inda, cover akustik.
0: Cover lagu akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake. Dan recycle.
1: Okay, recycle.
2: Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi singleku, single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik, ada. Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa?
0: Karena banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau amit-amit.
2: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: lagu. Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
2: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Oke,
2: kenapa gitu? Emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Jadi
2: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live, agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu, karena memang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya, bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah. Beda orang, beda karakter.
0: Ini
1: sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi. Bukit jadi Tinggi, orang ya? Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan, silakan Uni sama Uda Yogi.
8: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
2: Selamat Ander. Siang.
8: Salam sehat selalu.
2: Amin.
8: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang, bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan nggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
8: Boleh salam-salam.
0: Boleh. Silakan, boleh.
8: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
1: Amin.
8: Buat salam juga buat Bang Mayudi, buat Bintan.
1: Terima kasih.
8: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
8: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan
1: karena
0: ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440-696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
1: Nggak ada.
0: Ya memang iya.
1: Namanya juga
0: ini?
1: Challenge.
0: Oh ya. Oke.
1: Jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Ya. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Boleh. Ya, mau kan? Menuala denganku, aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah
3: dulu.
1: Menualah denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali, Bang.
0: Di switch langsung tun.
1: Baik,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menualah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu aden. Dah pusing.
1: Coba lagi.
3: Dekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Bersama kita selamanya.
1: Yeah.
3: Oke. Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya, bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba, okay, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya kak?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Menualah denganku.

0: So sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Kuat, iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih. Dia lagi bersepedaan berdua.
1: Enak banget. Kita ke
0: jalan saya.
1: Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang ayam dikecapin sama goreng tempe.
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut. Ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih? Selamat siang akang-akang DJ dan kru Pro 1 bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
2: Siap.
1: Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke. Okay.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita Oke. Okay.
0: Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano. Selesai. Gitu. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay. Ibu Dini.
1: Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih. WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat abis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Musik, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nama masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan
2: nama masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita.
2: Betul. Ada lirik yang paling kena banget. Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside nggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Emang boleh sweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Follow IG ku ya, follow media sosialku juga, jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku, Yogi Nandes, di search aja. subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: lirik video dulu ya. Sudah ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu. Dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Ica mah tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain tinggal aku sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Aduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang ayo.
0: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Di Tambo aci eh benar ini pakai randang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
0: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa ada Rahma
1: lagi?
0: Tadi?
1: Apa
0: enggak
1: lagi?
0: Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
0: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
1: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
0: nyanyi
1: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh.
0: Begini-begini. Gitu.
1: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang sambil melihat Gunung Singgalang tadi tuh. Yeah.
0: Lihat Kelok Sembilan juga, Danau Singkarak.
1: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang
1: Isra. Sukses
2: banyak
1: untuk Menualah Dengan Kunya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
0: Amin. Siap.
1: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
2: Pasti. Siap. Okay.
0: Masih sukses terus ya.
1: Amin. Okay.
0: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
0: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% yes. Indonesia.
1: Aku Isan Tarore.
0: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
0: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Selanjutnya rekan kami Melafika yang akan hadir menyapa Anda selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Rizky Penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Melovika bisa hadir kembali tepat di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya pendengar hingga formasi pukul 19 nanti kami temani Anda di edisi hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026. Tentunya saya akan menemani Anda. Dan apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga semuanya sehat, tak kurang sesuatu apapun juga, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sore hari ini. Dan kami hibur Anda pendengar dengan beragam musik dan informasi di kanal Inspirasi dan juga Informasi. Dan masih bersama kami di Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Aku dah lupa.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya kami masih temani Anda. Dan Kau Tiga Kan Cintaku banget banget ya. Luar biasa lagunya ya. Kalau misalnya ditigakan mau enggak? Sedangkan diduain aja sakitnya luar biasa, apalagi kalau misalnya udah ditigain. Nah, buang aja di tong sampah kayaknya ya. Dan pendengar, di kebersamaan sore hari ini kami masih temani Anda di formasi pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar di mana saja Anda berada, lagu Kau Tigakan Cintaku, sering disebut Kau Tigakan Cinta Lu, dirilis di tahun 2008 oleh grup band LKC. Masuk dalam album mini berjudul Pesan dari Surga, diciptakan oleh vokalis L. Ibnu Noviantino Budi Lesmana dan pemain keyboardnya L. Ari. Lagu ini menceritakan tentang perasaan kecewa mendalam seseorang yang merasa cintanya tulus namun diragukan dan dikhianati dan dianggap tidak pernah benar untuk kekasihnya. Nah, padahal ia mengira hubungan mereka baik-baik saja. Mengapa kau selalu tak pernah benar-benar ada di mataku? Nah, lagu ini pendengar, ternyata kisah dalam cerita lagu ini saja adalah seseorang yang mencintai sepenuh hati, selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk pasangannya. Dan tentunya lagu ini juga dirilis di tahun 2000-an. Ternyata memang di tahun itu lagu-lagu galau memang lagi sangat populer pendengar. Dan untuk Anda yang lagi galau ya, kayaknya memang lagu ini cocok gak? Kayaknya cocok-cocok aja. Dan untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia, di sore ini kami masih menemani Anda ya. Dan ada beberapa bait di lagunya yang menyatakan bahwa mengapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu. Nah, aku tertipu kediamanmu yang ku anggap semua baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tigakan cintaku yang hanya kepadamu. Nah, cerita dalam liriknya saja adalah seseorang yang mencintai sepenuh hati lalu berusaha berbuat baik namun setiap kali dianggap salah kekasihnya diam saja tanpa mengungkapkan isi hati sehingga ia percaya semua aman sampai akhirnya ia tahu bahwa di belakangnya kekasihnya itu justru meragukan dan membagi atau mengkhianati cinta yang ia berikan sepenuhnya. Ia bertanya-tanya jika saja kekasihnya tahu betapa besar cintanya, apakah hal ini akan terjadi? Nah, akan terjadi, kita pertanyakan. Dan di luar liriknya juga ada perjalanan lagu yang membuatnya sungguh menyayat hati. Di mana juga lagu ini meledak saat rilis, namun LKC tidak pernah menerima royalti yang layak selama bertahun-tahun karena masalah pengelolaan hak cipta. Baru pada tahun 2020 mereka mengurus kembali hak atas karyanya. Dan tahun 2015, L. Ibnu terserang penyakit berat stroke dan hingga mengalami kesulitan bergerak dan juga berbicara. Saat masa sulit itu, pasangannya meninggalkannya bahkan konon meminta cerai. Dan ironisnya kisah nyata sang pencipta lagu persis sama seperti apa yang ia nyanyikan dulu. Dicintai sepenuh hati namun dikhianati di saat rapuh. Meski begitu, lagu ini tetap hidup dan kembali sangat viral di media sosial bertahun-tahun kemudian sebagai bukti bahwa perasaan cinta yang tulus meski terluka abadi dalam setiap nada yang diciptakan. Baik pendengar di mana saja Anda berada, selamat sore untuk Anda yang lagi setia mendengarkan RI Sungai Penuh 96,7 MHz atau juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan bahagia selalu di tengah udara yang sejuk di kota Sungai Penuh ini. Dan tentunya saya Mela Fika menemani Anda dalam satu jam penuh dengan alunan musik yang menyenangkan. Berita-berita terkini dari daerah hingga mancanegara tentunya serta tips-tips praktis yang bermanfaat untuk keseharian Anda. Mari kita mulai sore ini dengan semangat dan informasi yang lengkap.

Dan pada sebelum kita akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di kebersamaan sore hari ini, kami kembali akan hadirkan lagu untuk Anda. Kali ini kita balik ke tahun 2000-an lagi. Ada Fagetos dengan Saat Kau Pergi. Dan lagu ini memang dirilis pada tahun 2000-an, pendengar. Lagu ini juga menceritakan tentang perasaan yang dikhianati. Perasaan dari tadi khianat ya, tapi tidak sesuai dengan cerita aslinya begitu ya. Bagi penyiarnya enggak ya, jangan sampai. Ya, ini adalah cerita dari lagunya. Dan untuk Anda yang lagi cocok dengan lagu ini, kayaknya jangan galau ya. Karena galau itu enggak enak mendengar. Lebih baik buka hati untuk seseorang yang mana tahu ya, nanti di belakangnya ada lagi orang yang mencintai kita. Walaupun sudah disakiti, tapi tetap harus membuka hati untuk yang lain. Nah, baik pendengar, kami masih hadirkan untuk Anda lagu. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh. Saat Kau Pergi dari Fagetos.

Bagi pendengar di mana saja Anda berada, lagu ini ditulis oleh Teguh Permana, vokalis Pagetos asal Sukabumi dan dirilis tahun 2007. Dalam album perdana berjudul Sesuatu Yang Berbeda, lirik lahir dari pengalaman perasaan pribadi, di mana perpisahan yang berat namun penuh ketulusan. Nama Pagetos sendiri diambil dari kata Sunda, Pageto, yang artinya lusa. Dan juga melambangkan harapan akan masa depan yang lebih baik meski saat ini sedang sedih. Nah, mengisahkan seseorang yang dicintai memutuskan untuk pergi meninggalkannya meski hati hancur saat kau pergi, berlinanglah air mataku. Ia meminta alasan melainkan melepaskan demi kebahagiaan orang yang dicintainya. Dan puncak maknanya pada kalimat ya. Sepenuhnya ku menyadari bahwa cinta itu tak meski harus memiliki, namun ku akan terus selalu menyayangimu setulus hati. Dan juga pendengar, itulah inti lagu, cinta tulus bukan berarti harus memiliki, melainkan ikhlas berharap yang terbaik bagi orang yang disayang, meski harus berpisah. Dan juga awalnya dirilis sebagai lagu pendukung, melodi piano yang menyayat dan lirik yang jujur membuat melejit menjadi lagu paling populer Pagetos, dan juga hingga kini tetap menjadi kenangan bagi banyak pendengar sejak era 2000-an. Dan pendengar, kami masih temani Anda di 96,7 MHz. Kita masih dengan beragam lagu pop Indonesia dan juga informasi masih terkait dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk kebersamaan sore hari ini. Dan pendengar, kembali kami hadirkan lagu untuk Anda, ada Lara Hati dari Laluna. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin. Apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, Angga Chandra dengan Sekecewa Itu. Nah, lagu Sekecewa Itu ini adalah karya cipta sekaligus dibawakan oleh Angga Chandra, dirilis secara resmi pada 23 November 2023. Lagu ini lahir dari kisah nyata yang dialami sendiri saat masih bersekolah di bangku SMA.

Dengan pendengar di mana saat itu Angga menjalin hubungan dengan seorang gadis yang baru berpisah dari mantannya sekitar 4 bulan sebelumnya. Angga memberikan cinta dan perhatian sepenuhnya, berharap hubungan itu berjalan tulus dan setia. Namun tanpa ia ketahui, gadis itu masih kerap bertemu dan berduaan dengan mantannya. Suatu hari Angga tak sengaja melihat mereka berboncengan motor dan saat ia bertanya, keduanya hanya mengaku hanya seperti kakak adik saja. Nah, kebenaran itu terasa seperti tikaman tajam. Ia merasa telah memberikan segalanya namun kepercayaan dikhianati. Begitu saja. Rasa sakit itu dituangkan menjadi lirik, kurang apa diriku, telah kuberikan semuanya untukmu, kau buat luka isi hatiku, kau buatku sekecewa itu. Meski kemudian sang gadis ingin kembali memperbaiki hubungan, hati Angga sudah tertutup luka yang tercipta, terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Awalnya dibuat sebagai jawaban atas tantangan penggemar untuk menciptakan lagu bernuansa galau. Lagu ini ternyata menyentuh jutaan hati dalam waktu singkat, sekecewa itu menduduki tangga lagu teratas. Ditonton puluhan juta kali dan menjadi lagu yang paling sering dijadikan latar video di media sosial. Lagu ini menjadi pengingat bahwa cinta tulus pantas dihargai dan kepercayaan yang hilang tak mudah dikembalikan. Karena ada kekecewaan yang begitu dalam hingga tak ada lagi ruang untuk memaafkan. Dan pendengar masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami masih hadirkan untuk Anda beragam lagu-lagu pop Indonesia untuk kebersamaan si sore hari ini. Dan semoga apapun yang kami hadirkan untuk menemani Anda dapat menghibur dan juga menghangatkan suasana Anda. Bagi Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat saja. Bagi Anda sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di sekitaran Kota Sungai Penuh juga, selamat sore. Dan untuk Anda yang berada di mana saja berada, selamat sore untuk Anda. Semoga kita semua selalu berbahagia dan selalu sehat.

Dan mendengar pengantaran kita di formasi 15:33 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan kali ini kita hadirkan sedikit informasi kembali untuk Anda. Dan semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur dan juga bermanfaat bagi Anda semua di sore hari ini. Dan pendengar, kali ini informasi daerah dan provinsi di mana Pekan Budaya Pariwisata Kota Sungai Penuh kemarin sempat tampil gemilang dalam Festival Jambi Elok Nian di 2026 dengan tema Menjaga Warisan Budaya Menjemput Sungai Penuh Juara. Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris mengapresiasi kekayaan budaya kuliner dan juga kerajinan lokal seperti batik incung serta aksara kuno Kerinci. Berharap Sungai Penuh menjadi destinasi wisata budaya unggulan nasional. Dan berikutnya pendengar, pengukuhan DWP Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Sungai Penuh dikukuhkan untuk masa bakti 5 tahun ke depan dengan tema Perempuan Berdaya Inovatif Menuju Sungai Penuh Juara 2030, mengajak perempuan berkontribusi aktif dalam pembangunan. Mendengar, kembali ke tempat wisata, Taman Tugu 17 kini semakin ramai dikunjungi warga. Pemerintah kota mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan ruang publik ini sebagai bentuk penghargaan berharap terhadap jasa pahlawan dan kenyamanan bersama. Pendengar, komunitas Rally Mas Sungai Penuh terus memperluas jangkauan pelatihan literasi dasar dan digital ke desa-desa. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kominfo agar warga cakap memilih informasi di era digital. Dan pendengar, kami masih temani Anda dengan beragam informasi lainnya yang sebentar lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Kita kembali ke tahun 2000-an lagi. Ada Republik dengan Izinkan Aku Mencintaimu. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tentunya.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, Liodra dengan Teganya Kau. Dan lagu ini tentunya sudah tahu ya bagi Anda yang sedang galau-galau gimana begitu ya. Kayaknya lagu Teganya Kau ini dinyanyikan oleh Liodra Ginting dan diciptakan oleh Tri Adinata pendengar. Seorang guru vokal sekaligus kreator konten asal Medan yang juga pengagum Liodra. Dan ini ia menyusun lagu ini sejak tahun 2023 ternyata. Dan juga menggugah potongan di media sosial dengan harapan kelak Liodra yang akan membawakannya unggahan itu ramai dibagikan dan banyak menyebutkan bahwa nama Liodra. Hingga akhirnya ia sendiri mendengar dan merasa melodi serta liriknya sangat cocok dengan gaya bernyanyinya. Setelah berkomunikasi dan menyempurnakan bersama, lagu ini resmi dirilis pada 7 November 2025. Kisah dalam lagu ini bercerita tentang rasa sakit mendalam ketika mencintai seseorang, namun hati pasangan ternyata belum sepenuhnya lepas dari masa lalu. Sang tokoh merasa dipermainkan dan tidak dihargai. Pasangannya masih menyebutkan nama mantannya, menetapkan dengan rindu dan bahkan bertemu diam-diam seolah dirinya hanya mengisi kekosongan semata. Nah pendengar, kekecewaan itu meluap dan juga dalam kalimat teganya kau permainkan aku, rasa sedih, marah dan kecewa menyatu saat menyadari bahwa kesetiaan yang diberi tidak dibalas dengan kejujuran. Pesannya adalah pesan sederhana namun menyayat hati. Cinta yang tulus tidak pantas bersaing dengan kenangan dan kejujuran adalah hal yang paling dasar dalam sebuah hubungan. Dan mendengar mengantarkan kita di formasi 15 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini informasi internasional di mana kerjasama ASEAN pendengar. Indonesia berpartisipasi aktif dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN untuk memperkuat stabilitas kawasan dan juga kerjasama ekonomi yang adil dan saling menguntungkan. Dan berikutnya pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan daya tahan tubuh di tengah perubahan cuaca yang tidak menentu di berbagai belahan dunia. Dan kembali di perkembangan teknologi, dunia kecerdasan buatan terus berkembang pesat dan juga Indonesia berkomitmen menggunakan untuk kemajuan pendidikan dan pelayanan masyarakat yang aman dan yang bertanggung jawab. Dan kami masih menemani Anda di kebersamaan sore hari ini dan tentunya selamat sore untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Punuh dan sekitarnya. Untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tentunya, semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di mana saja berada. Dan kembali kami masih hadir untuk Anda dengan lagu, kali ini ada Aisyah Retno dengan Tak Adil. Datanglah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh pendengar.

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Bagi pendengar di mana saja Anda berada, Tumi mengantarkan kita di 15:57 menit waktu Indonesia Barat, dan masih ada sekitaran 3 menit lagi jelang Warta Belajar Sumba yang saat lagi akan kami hadirkan. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Sekali air dan irigasi ini terlalu banyak ini nyoba waktu. Apa sampah-sampah atau pasir-pasir itu kan jadi dangkal.
3: Hanya karena apa kondisi bangunan fisik yang di ini kota baru. Kalau kemarinnya baru 82%.
4: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belaja Sumba. Sari Berita, inilah radio Sari Berita, inilah Warta Belaja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung di wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan. Hari ini Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Noraisa. Musim kemarau memberikan dampak terhadap aktivitas pertanian dan kebutuhan rumah tangga termasuk di daerah Bengkulu. Masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dijadwalkan dimulai 31 Juli mendatang. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya, kami hadirkan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, mengawali Warta Belaja Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, musim kemarau memberikan dampak terhadap aktivitas pertanian dan kebutuhan rumah tangga termasuk di daerah Bengkulu. Berikut laporan langsung reporter Bisri Mustofa dari RRI Bengkulu.
1: Baik, pendengar di wilayah Blaja Sumba melaporkan langsung dampak musim kemarau terhadap aktivitas masyarakat di Kota Bengkulu, di mana musim kemarau yang berlangsung sejak Juni 2026 mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat terutama di sektor pertanian hingga aktivitas sehari-hari. Minimnya curah hujan menyebabkan sejumlah petani kesulitan mengolah lahan persawahan akibat terbatasnya pasokan air, sementara warga yang masih mengandalkan sumur juga mengalami penurunan debit air bersih. Salah seorang petani, Suparno, mengatakan bahwa kendala utama yang dihadapi petani saat ini adalah terbatasnya aliran air dari aliran air Danau Dendam Tak Sudah menuju lahan persawahan. Kondisi saluran irigasi yang mengalami pendangkalan akibat pasir dan tanah juga membuat distribusi air menjadi tidak berjalan maksimal, sehingga sebagian petani mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengolah sawah. Akibat kondisi tersebut, pendengar, sebagian petani terpaksa mencari sumber air alternatif agar lahan tetap dapat ditanami. Bahkan beberapa petani memanfaatkan aliran air dari kawasan permukiman meski kondisi air yang cukup keruh dan bercampur limbah rumah tangga untuk mencegah sawah mengalami kekeringan.
2: Masalahnya air, masalah

0: dampaknya kan. Sekali air dan irigasi ini terlalu banyak ininya bawah tuh. Apa? Sampah-sampah atau pasir-pasir itu kan jadi dangkal. Ini padahal masih dalam. Kalau dari walet itu ke sini itu dibuang ke sana, mungkin air dendam masih lancar ke sini. Masalahnya tinggi sini daripada sana. Ini kendalanya tidak orang itu tidak serempat turun. Masalahnya ya sekali kemarau. Keduanya air dendam. Air dendam itu tidak bisa masuk, soalnya itu pusatnya di sawah ini kan.
1: Selain sektor pertanian, pendengar, dampak kemarau juga dirasakan warga yang masih menggunakan sumur sebagai sumber air bersih. Dimana dijelaskan Saiful, salah seorang warga mengatakan bahwa debit air mulai berkurang sejak akhir Juni 2026. Bahkan kualitas air terkadang berubah menjadi keruh sehingga ia lebih sering menggunakan air PDAM untuk kebutuhan sehari-hari. Hal serupa juga disampaikan Jaya, warga kecamatan Muara Bangkahulu yang mengaku sejak awal Juli debit air sumurnya mulai menurun, di mana kondisi tersebut membuat sejumlah aktivitas kebutuhan air terhadap rumah tangga seperti mencuci pakaian dan menyiram tanaman harus dikurangi karena ketersediaan air yang juga tidak mencukupi. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
2: Dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Mendengarlah berikut tanggapan masyarakat terkait dampak El Nino di Sumatera Selatan yang tentunya juga dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Ya, saya Aldo dari Abu Sama ya. Berbicara El Nino bukan fenomena baru ya. Tapi kenapa di Sumatera Selatan masih terus ada persoalan ini? Apalagi musim kemarau sekarang. Mulai dari ancaman kebakaran hutan, petani yang kesulitan mendapatkan air ya, bahkan kualitas udara itu bisa memburuk. Nah, seharusnya kan mitigasi yang dilakukan itu jauh sebelum kondisi menjadi darurat. Jangan sampai penanganannya hanya ramai saat asap mulai muncul ya. Nah, menurut saya ini perlu langkah nyata biar tidak berulang ya.
2: Saya Ayu. Menurut saya, kualitas El Nino di Sumatera Selatan ini cukup terasa, terutama bagi para petani, karena banyak sekali sawah yang mengering, sehingga hasil panen yang didapat itu juga ikut menurun. Ditambah lagi, kabut asap akibat kebakaran lahan yang membuat kualitas udara itu jadi kurang baik dan sedikit mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Semoga kedepannya pemerintah itu bisa lebih siap mengantisipasi musim kemarau panjang seperti ini, supaya dampaknya itu bisa diminimalisir dibanding tahun-tahun sebelumnya.
3: Saya Kevin dari Sako. Menurut saya, dampak El Nino di Sumatera Selatan cukup terasa, terutama karena cuaca yang lebih panas dan berkurangnya curah hujan. Kondisi ini bisa berdampak pada ketersediaan air, pertanian, dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, masyarakat perlu lebih menghemat penggunaan air, menjaga lingkungan, dan waspada terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau.
0: Pendengar dari Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewaspadai segala dampak El Nino. Berikut wawancara RRI Sungai Liat dengan PLT Kepala BPBD Babel bersama Debi Nirwandi.
1: Baik pendengar dimanapun berada, kami akan melakukan wawancara dengan Kepala PLT, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait fenomena El Nino dan dampaknya. Baik, selamat pagi Pak Agus, seperti apa ini waspada kita terhadap dampak El Nino?
2: Ya, untuk kondisi pada bulan Juni ya, kalau dari data yang kita punya dari BMKG untuk wilayah Indonesia, memang untuk bubble sendiri, wilayah bubble ya, itu ada beberapa wilayah yang ada potensi, sebentar saya lihat sini, untuk karhutla, ya kebakaran hutan, pada kondisi kita pada bulan ini itu memang punya risiko tinggi.
3: Bulan Juli ini, Pak?
2: Untuk bulan Juli ini. Tapi di bulan Juli ini juga dari data BMKG kita, kita juga punya potensi hujan. Jadi selain panas, hujan, pengaruh dari El Nino tadi, juga ada punya potensi hujan. Buktinya malam tadi hujan kan? Habis panas berapa hari, tahunnya hujan. Nah ini ada dua kondisi yang bertolak belakang, panas tapi ada hujan juga. Nah ini pengaruh dari apa namanya, dampak dari El Nino sepertinya.
3: Kalau dari data kita ada berapa titik hotspot Pak
2: yang perlu sampai hotspot bulan Juni Juli ini ya, kalau data hotspot kita itu ada sekitar 82 hektar ya kan, mungkin sekitar 40 kejadian ya yang ada pada hari ini, dan kejadian itu bisa berulang di tempat yang sama, bukan berarti kejadian hanya satu kali, tapi bisa di tempat yang sama.
3: Kalau titik hotspot itu paling luas di daerah mana Pak?
2: Nah kalau peta kita tuh rata-rata di wilayah pesisir barat ya.
3: Pesisir barat ini mana Pak?
2: Pesisir barat itu mungkin dari arah, kalau timur-timur, oh. Nah, ini barat tuh dari arah Mentok tembus bawah ke mungkin Tempilang, ke arah daerah Permis ya. Nah, itu daerah yang agak punya potensi, yang bukan potensi, yang hari ini terdata banyak terjadi karhutla di situ sesuai petanya.
3: Sejauh ini sudah ada berapa luasan Pak yang terjadi karhutla di Bangka Belitung Pak?
2: Kalau luasan di data kita ada sekitar 82 hektar.
3: Kebakaran hutan sudah ditangani Pak ya?
2: Alhamdulillah yang terdata kita berarti yang sudah ditangani ya, gitu. Karena spot-spotnya kan tidak besar, artinya sampai berkelanjutan atau tidak. Jadi gitu terjadi langsung dipadamkan, gitu terjadi sudah dipadamkan.
3: Kalau dari pemicu sendiri apa sih Pak? Dari analis kita Pak?
2: Nah ini kalau dari analisnya, ini ya karena kebakaran sudah terjadi ya kita nggak tahu apa. Tapi ada juga yang dari pembakaran sampah, ya kan, kemudian ada yang sumber apinya juga mungkin diduga ya sedang bersilahan, gitu kan diduganya. Karena kan kita nggak dapat pelakunya siapa.
3: Oke, himbauan Pak kepada warga Pak?
2: Ya, kami himbauan kepada warga dalam kondisi sekarang ini, karena kita musim-musim panas sesuai dengan data kita, agar yang pertama sekali itu berhati-hatilah dengan pembakaran sampah di dalam lingkungan kita sendiri, di perumahan, kemudian juga membuka lahan, diusahakan jangan menggunakan pola pembakaran. Cuma itu, karena memang membakar itu lebih gampang, pohon nggak perlu ditebang, lalat nggak perlu ditebas, tapi akibatnya mungkin bisa timbul kebakaran di lahan yang kita buka maupun tempat yang lain. Dan untuk memadamkan itu kan sulit, karena bukan di pinggir jalan, kadang-kadang masuk ke dalam apa namanya, hutan yang tidak ada akses jalan, itu kira-kira. Itu himbauan kita jadi pada masyarakat berhati-hati dengan menggunakan api dalam kehidupan sehari-harinya.
3: Pak, kalau kekeringan ini Pak, prediksinya sampai bulan apa kira-kira Pak?
2: Kalau saya nggak keliru baca itu sekitar masih 2 bulan ya kondisi panas ini ya.
3: Juli, 2 bulan depan, itu September.
2: Iya, jadi itu harus berhati-hati kita ya. Gitu.
3: Untuk sumber air sendiri Pak, seperti apa Pak? Kalau kondisi 2 bulan depan, kalau dari...
2: Nah, itu kan nanti ke depan dalam 2 bulan masih, kalau terjadi kondisi panas ini terus terjadi, tentunya umumnya cadangan air kita pasti akan berkurang.
3: Benar.
2: Itu berkurang. Jadi masyarakat juga harus bijak lah dalam memanfaatkan sumber-sumber air yang ada di daerah. Gitu kan? Jadi jangan sampai sumber airnya tercemar, gitu kan? Karena mungkin nanti pada puncaknya musim panas tersebut sumber-sumber air yang tadinya mungkin tidak pernah kita perhatikan, itu akan menjadi justru sumber utama kita. Nah, jadi kalau sumber utamanya dicemari, otomatis kita nggak punya air bersih nantinya untuk kehidupan masyarakat kita. Okay. Nah itu.
3: Tapi ada upaya apa Pak dari kita Pak? Mungkin membantu air bersih atau apa?
2: Iya tentunya kalau memang sudah terjadi kekeringan, kabupaten kota kita harapkan kan tetap melakukan sinergitas ya, kepada terutama masyarakat di lingkungan untuk dapat memberikan bantuan kalau memang sudah terjadi kekeringan ataupun kebutuhan air bersih dari masyarakat tersebut.
1: Baik pendengar, demikian tadi wawancara kami dengan PLT Kepala BPBD Bangka Belitung terkait fenomena El Nino dan dampaknya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya mendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijadwalkan mulai 31 Juli mendatang. Jadwal tersebut mengalami penyesuaian menyusul proses pembangunan gedung permanen yang masih berlangsung. Berikut laporan Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dijadwalkan dimulai pada 31 Juli 2026. Jadwal tersebut mengalami penyesuaian menyusul proses pembangunan gedung permanen yang masih berlangsung. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan semula MPLS direncanakan berlangsung pada 13 hingga 14 Juli 2026. Namun, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan menunda pelaksanaannya agar pembangunan gedung dapat diselesaikan terlebih dahulu. Menurutnya, pembangunan gedung sekolah rakyat di Kota Baru saat ini terus dikebut. Pemerintah berharap kondisi bangunan sudah siap digunakan ketika MPLS dimulai pada akhir Juli. Ia menjelaskan, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar belum dimulai. Meski demikian, para guru tetap menjalin komunikasi dengan calon peserta didik melalui pertemuan daring untuk memberikan informasi dan menjaga semangat mereka sebelum memasuki sekolah. Aswarodi berharap pembangunan gedung dapat selesai sesuai target sehingga seluruh fasilitas siap digunakan saat tahun ajaran dimulai. Kesiapan sarana dinilai penting agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sejak hari pertama. Sekolah rakyat di Lampung akan menempati gedung permanen yang sedang diselesaikan pembangunannya. Penyesuaian jadwal MPLS diharapkan memberi waktu bagi penyelesaian pembangunan sekaligus memastikan kegiatan belajar berlangsung dengan aman dan nyaman. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, dampak kemarau puluhan hektar sawah di Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur gagal tanam padi pada musim ini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Musim kemarau yang berlangsung hampir 3 bulan terakhir berdampak serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Kaur. Kondisi ini membuat para petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan sawah mereka. Salah satu petani di Kecamatan Kelam Tengah, Teddy, mengungkapkan bahwa puluhan hektar sawah di wilayah hamparan sawah lebar, Bukit Latas dan Senuling mengalami kekeringan parah. Ia memastikan kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gagal tanam padi pada musim ini. Menurut Teddy, para petani sebelumnya telah melakukan berbagai persiapan untuk musim tanam. Persiapan tersebut meliputi pengelolaan lahan menggunakan traktor hingga pembibitan padi yang kini terancam sia-sia. Ia menjelaskan bahwa sumber utama irigasi yang selama ini diandalkan berasal dari aliran air Kelam. Namun debit air saat ini terus menurun drastis sehingga tidak mampu mengairi persawahan.
2: Ya, sejak kemarau yang terjadi beberapa bulan ini sangat berdampak bagi pertanian di daerah kami. Kalau kami di Kelam Tengah ini sudah sangat kekurangan air, jadi tanaman kami terutama di sawah ini sudah gagal tanam ini. Pokoknya udah banyak kerugian yang kami derita di lahan kami di Kelam Tengah ini. Hampir semua hamparan sawah di Kelam Tengah ini kurang air, karena air yang kami andalkan itu kan air Kelam, udah hampir kering, debit airnya udah sangat kecil sekali, Bu. Jadi ya kami pasrah, semoga hujannya lekas turun dan air bisa kembali mengalir sawah.
1: Kondisi ini membuat para petani tidak memiliki pilihan selain menunda bahkan membatalkan proses tanam padi musim ini. Jika keadaan ini terus berlanjut, kerugian yang dialami petani diperkirakan akan semakin besar. Para petani berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka menginginkan solusi konkret seperti bantuan irigasi darurat atau penyediaan sumber air alternatif. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pengembangan industrial Waikanan Estate. Bahkan proyek kawasan industri seluas 4.500 hektar ini diproyeksikan menjadi pusat hilirisasi sektor agro dan pertanian. Berikut laporan dari Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan industrial Waikanan Estate yang diproyeksikan menjadi kawasan hilirisasi sektor agro dan pertanian. Kawasan industri tersebut direncanakan mencakup lahan seluas 4.500 hektar dan mulai dikembangkan pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waikanan, Nur Yadin, mengatakan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan pengembangan kawasan industri tersebut. Menurutnya, keberhasilan rencana tersebut juga bergantung pada minat investor untuk menanamkan modal di Waikanan. Masih menurut Nur Yadin, pemerintah daerah juga terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satunya dengan memberikan kemudahan perizinan kepada investor sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia menjelaskan, industrial Waikanan Estate direncanakan dibangun di Kecamatan Waituba, tepatnya di Kampung Bukit Gemuruh dan Kampung Bukit Harapan. Lokasi tersebut dipilih sebagai kawasan pengembangan industri berbasis potensi unggulan daerah.
2: Kami sudah memproses semua berkas yang didiskusikan kepada kami dan kami berusaha welcome untuk memberikan kemudahan investasi di Kabupaten Waikanan. Karena dengan masuknya investasi itu lokasinya kan di Kecamatan Waituba, di Bukit Gemuruh dan Bukit Harapan. Itu nanti diharapkan bisa memberi kontribusi kepada perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Itu jadi komitmen kami memberikan kemudahan untuk investor yang akan berinvestasi di Waikanan, pemudahan perizinan, kemudahan yang lain sebagainya sepanjang memang semua ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan terpenuhi.
1: Ia juga mengatakan kawasan industri baru ini akan difokuskan pada hilirisasi sektor agro dan pertanian. Kehadiran kawasan industri diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat. Dirinya optimis pengembangan industrial Waikanan Estate dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini juga diharapkan memperkuat daya saing sektor pertanian serta mendukung visi pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan hilirisasi pangan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya mendengar dari RRI Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penung.

0: Pendengar, Wakil Bupati Kerici Morrison tegaskan pembangunan Kerici berkelanjutan. Tidak ada anak emas, hilir, dan mudik sama. Berikut laporan Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Wakil Bupati Kerinci Morrison kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan juga merata di seluruh wilayah di Kabupaten Kerinci. Ia menekankan bahwa dalam perencanaan hingga eksekusi program pembangunan, pemerintah tidak akan pernah membedakan antara wilayah hilir maupun mudik. Langkah ini diambil untuk menepis isu-isu kesenjangan wilayah yang kerap berembus di tengah masyarakat. Menurut Morrison, strategi pemerintahan pembangunan difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan utama dan juga penghubung desa, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, serta penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga Kerinci Hilir maupun mudik.
2: Bersama dengan Bupati Kerinci, berupaya melaksanakan pembangunan pemerintahan pembangunan. Tidak mana apakah mudik dengan Kerinci, tapi adalah untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat
1: terpenting. Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati Morrison mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, serta pemuda untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah. Ia meyakini bahwa pemerintahan pembangunan hanya bisa berjalan maksimal jika tercipta sinergi dan juga kondisi sosial yang sangat kondusif. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan terakhir, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, realisasi program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa pada tahun 2026. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan ini untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Berikut laporan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Capaian program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Jambi hingga saat ini baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa di sepanjang tahun 2026. Karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan gratis untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Kartika mengatakan, pemeriksaan kesehatan sejak dini sangat penting untuk menemukan faktor risiko penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang baru mengetahui penderita hipertensi setelah mengalami komplikasi seperti stroke. Padahal, jika dideteksi lebih awal, penyakit dapat ditangani lebih cepat dengan biaya yang lebih ringan.
2: CKG ini adalah bagaimana deteksi yang dini terhadap penyakit, sehingga masyarakat ini yang kan sering tuh terjadi tiba-tiba, misalnya nih ada potensi sudah bergejala hipertensi tidak diketahui, tiba-tiba datang pasien kes dengan stroke. Nah itu kan dari segi pengobatan sudah payah, kemudian dari segi biaya juga tentu akan lebih besar. Nah jadi itu tujuannya kalau untuk CKG pada saat ini. Jadi sasarannya tetap dari siklus hidup ya Mbak, dari bayi, kemudian anak-anak, dewasa, usia produktif sampai dengan lansia.
1: Program cek kesehatan gratis menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, usia produktif hingga lanjut usia. Untuk meningkatkan cakupan layanan, Dinas Kesehatan juga menerapkan strategi jemput bola melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, organisasi perangkat daerah, komunitas, serta berbagai organisasi masyarakat. Meski capaian saat ini telah mencapai 11,5%, Dinas Kesehatan menilai jumlah tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar target 3,7 juta jiwa dapat tercapai. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Selain tidak dipungut biaya, pemeriksaan dini diharapkan mampu mencegah penyakit berkembang menjadi lebih parah dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungilet Kepon Bangka Belitung. Saya Noraisa mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Mendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun sedari tadi mendengarkan kami, baik itu melalui radio 96,7 MHz atau juga bisa melalui aplikasi Android-nya dengan aplikasi RRI Digital. Pendengar di mana saja berada, kali ini sore ini saya bagikan 3 tips sederhana namun sangat berguna bagi kesehatan dan kenyamanan Anda sehari-hari, terutama saat cuaca mulai terasa hangat. Dimana kita ketahui bersama bahwasanya pendengar, saat sekarang ini kita sudah masuk di musim kemarau. Nah, di musim kemarau ini pastinya banyak hal yang harus kita jaga. Salah satunya adalah kesehatan. Dimana musim pancaroba di pertengahan bulan ini pastinya sangat panas sekali. Nah, kali ini informasi untuk Anda, dimana menjaga kelembaban tubuh, pendengar, minumlah air putih minimal 8 gelas sehari. Lebih banyak jika Anda banyak beraktivitas di luar ruangan. Hindari juga minuman manis berlebihan agar tubuh tetap bugar dan tidak cepat haus. Dan juga yang kedua adalah mencari informasi. Di era media sosial, biasakan mengecek juga kebenaran berita sebelum dipercaya atau disebar kembali. Pastikan berasal dari sumber resmi dan terpercaya agar terhindar dari kesalahpahaman serta berita bohong. Dan juga pendengar, tips berikutnya ada istirahat berkualitas. Nah, usahakan juga tidur cukup 7 hingga 8 jam setiap malam dan hindari penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur agar pikiran tenang dan tubuh siap kembali beraktivitas esok hari. Dan kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini tentunya, dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di mana saja berada dan mengantarkan kita di formasi 16:42 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan jangan kemana-mana karena nantinya kami akan kembali untuk menemani Anda dengan beragam informasi lainnya. Dan masih bersama saya Mila, temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Selamat sore untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Selamat sore juga buat pemerhati di mana saja berada yang selalu setia menemani dan mendengarkan kami di 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital, dan juga bisa didengarkan melalui rri.co.id. Dan kami masih temani Anda pendengar masih di Pro 1 RRI dan tentunya di kanal Inspirasi dan Informasi.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini. Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku nggak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya nggak mau lah. Itu kan tugasmu.
2: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin. Aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya. Sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Pendoh. Kami masih pancar luaskan RRI ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan pendengar mengantarkan kita di informasi 16 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Dan jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda dengan beragam lagu-lagu slow rock. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Pendoh.

Di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Pendengar mengantarkan kita di formasi pukul 17 lewat 12 menit waktu Indonesia.

Dan pendengar dapat kami informasikan juga di kebersamaan sore hari ini di Sungai Penuh masih terlihat cerah pendengar, dan mataharinya masih kelihatan nampak. Dan kami masih temani Anda di RRI Sungai Penuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi pendengar setia RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan juga semoga hari Anda berjalan penuh kebaikan dan keberkahan tentunya di udara sejuk kota Sungai Penuh ini. Dan saya Melavika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan berita-berita terkini dari daerah nasional hingga mancanegara, dan juga tips-tips berguna untuk keseharian Anda serta alunan musik yang menyegarkan hati. Mari kita awali waktu sore ini dengan informasi yang akurat dan juga semangat yang tak pernah padam tentunya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, informasi pertama kami hadirkan berasal dari daerah Sungai Penuh. Kegiatan Relima Sungai Penuh, komunitas relawan literasi masyarakat Relima baru saja menyelesaikan tentunya untuk pelatihan literasi digital bagi 120 pelajar dan ibu rumah tangga di wilayah Kecamatan Tanah Kampung. Di mana Ketua Relima Gifari Halika Utama ST menyampaikan kegiatan ini bertujuan agar masyarakat cerdas memilah informasi dan terhindar dari berita bohong di media sosial. Kegiatan ini akan berlanjut ke kecamatan lain bulan depan. Dan pendengar di mana saja berada, persiapan Hari Kemerdekaan, di mana panitia peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kota Sungai Penuh juga mulai membuka pendaftaran berbagai perlombaan mulai dari tingkat anak usia dini hingga dewasa, di mana juga pendaftaran dapat dilakukan di kantor kelurahan masing-masing hingga tanggal 5 Agustus 2026. Di mana pemerintah Provinsi Jambi juga mempercepat perbaikan jalan akses desa di wilayah pegunungan Sungai Penuh guna mempermudah pengangkutan hasil tani dan mempercepat pelayanan kesehatan ke masyarakat pedalaman. Berikutnya, pendengar, informasi nasional, di mana Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu. Disarankan untuk selalu menjaga kebersihan tangan, memakai masker jika sakit, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta istirahat yang cukup. Dan pendengar, pemerintah meluncurkan pembaharuan layanan aplikasi perizinan dan dokumen kependudukan agar masyarakat dapat mengurus keperluan administrasi lebih cepat dan mudah tanpa harus antri lama. Berikutnya pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan terkait dengan pengembangan ekonomi lokal, di mana pemerintah mendorong UMKM di seluruh Indonesia termasuk di Jambi juga untuk memanfaatkan pemasaran daring agar produk lokal dapat dikenal hingga ke luar negeri dan meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan di mana saja berada, mengantarkan kita di informasi 17:16, nanti kita akan lanjutkan informasi lainnya. Masih bersama saya Mela, temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Kali ini ada Tajul Munah, Syahira, Resipi Berkasih. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Lia deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mimpi yang hilang.

Mendingan selamat sore untuk Anda semua yang tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan selamat sore dan salam sejahtera bagi pendengar setia Radio Sungai Penuh 96,7 MHz. Semoga hari Anda berjalan penuh kebaikan dan juga keberkahan. Dan berangkat di udara sejuk kota Sungai Penuh ini, tentunya saya Melapika masih akan menemani Anda selama beberapa menit lagi, tentunya jelang di formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami masih akan hadirkan dengan berita-berita terkini untuk Anda. Pendengar, kita beralih di informasi internasional, di mana kerjasama pendidikan Indonesia dan beberapa negara sahabat di kawasan Asia Pasifik memperkuat kerjasama pertukaran pelajar dan juga pengajar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan juga mempererat persahabatan antar negara. Dan berikutnya pendengar, isu lingkungan, di mana berbagai negara sepakat untuk mempercepat penggunaan energi bersih demi menjaga kelestarian alam dan mencegah dampak buruk perubahan iklim yang dirasakan di berbagai belahan dunia. Di mana pendengar, prestasi olahraga, atlet Indonesia terus mencatat prestasi gemilang di ajang internasional, membawa nama bangsa harum di mata dunia dan menjadi kebanggaan bagi kita semua. Dan pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda semua di sore hari ini. Sore ini saya juga akan membagikan beberapa tips sederhana namun juga sangat berguna bagi kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Dan baik pendengar, nanti kita akan hadirkan informasi selanjutnya. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Ada Project Torben dengan Sudah Kutahu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru super power. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Mana senjata berada dengan berakhirnya lagu dengan Mahligaimu dari Air Mataku. Berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan sore hari ini di lagu-lagu slow rock untuk sore hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang tentunya masih setia bersama di RRI Sungai Penuh. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di 96,7 MHz. Setelah lagi kita akan akhiri perjumpaan dengan lagu-lagu slow rock untuk sore hari ini. Dan nantinya dilanjutkan dengan beragam lagu-lagu religi dan juga informasi islami. Dan dapat kami informasikan untuk Anda semua di kebersamaan sore hari ini, azan maghrib akan dihadirkan pada formasi pukul 18 lewat

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar dari studio, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kini tiba saat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Di sebuah desa, ada seorang Muslim namanya Luqman. Dia ingin menjadi seorang sufi, tetapi jalan yang ditempuhnya melalui jalan tarekat. Dalam dunia tarekat itu, tampaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan sangat berlebihan. Entah apa yang dia dapatkan, namun akhirnya dia menjadi gila hingga wafatnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul, bila diamalkan dengan sesungguhnya, ia akan membawa ketentraman jiwa dan kedamaian hidup, bukan membawa kegilaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu." Ayat itu ditujukan kepada umat Islam.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, dengan berakhirnya lagu dari Haddad Alwi dengan Sebuah Pengakuan, berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya. Sedari tadi kami temani Anda dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral, dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan rekan kami Wendy Deciptra. Saya Mela Fika, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
3: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas gitu.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi

0: menu MBB mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
1: Yang dilakukan kemarin.
2: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
3: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
2: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
5: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
5: Si tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
8: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Inti.
9: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo
1: Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
8: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
9: Ada upaya percepatan?
8: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu, adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
1: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
10: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
1: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
4: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
11: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
12: Ya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
11: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
11: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
4: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
9: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Melaut.
14: Cuaca ekstrim di laut menjadi.
4: Agus Pambudi melaporkan.
9: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Melaut.
14: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
15: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
14: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
16: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
14: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
17: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
14: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
18: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
19: Sudah dibaiki, sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari mana, Pak?
20: Dari Kementerian
19: Kesehatan, ya kan?
18: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar. Ya,
20: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap, ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke lah. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
18: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdul Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
21: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, impact tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listrik. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga pasti sudah sampaikan bahwa ini yang juga kita mendorong bagaimana eksekutif sepak bola kita bisa maksimal.
0: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itilolipotiki RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, Bebra, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Selanjutnya Anda ikuti mimbar Kristen mengangkat topik damai sejahtera yang melampaui akal bersama Emma Monica Siahaan, STH MPD.

dalam mimbar Kristen di malam hari ini, kita akan sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita nikmati di malam hari ini. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, karena Tuhan masih memberkati kami sampai di hari ini. Bahkan di dalam keadaan kami, Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan demi pertolongan untuk kami masih bisa melaksanakan, melakukan kegiatan dan aktivitas kami. Bapa, sejenak dalam kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami mau sejenak merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, firman yang kami renungkan sungguh boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kami supaya kami boleh fokus. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu untuk sejenak kita duduk diam, boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan dengarkan dan baca dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam sampai dengan yang ketujuh. Filipi pasalnya yang keempat, ayat keenam sampai dengan yang ketujuh. Saya memberikan tema, yaitu damai sejahtera yang melampaui akal. Damai sejahtera yang melampaui akal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar kita hari-hari ini? Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah pekerjaan. Ada di antara kita yang sedang bergumul dalam kesehatan. Ada di antara kita yang sedang kesulitan dalam keuangan atau ekonomi di tengah-tengah keluarga kita. Atau di antara kita ada yang sedang bergumul tentang relasi, hubungan, baik dengan sesama kita manusia ataupun dengan Tuhan. Dalam segala konteks masalah yang sedang kita hadapi, dalam banyaknya realitas hidup yang harus kita alami, kadangkala ini membuat kita menjadi khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kekhawatiran itu ada di dalam diri kita, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita hanya duduk diam, memikirkan bagaimana semua ini dan bagaimana aku terlepas dari setiap permasalahan yang kualami? Atau ketika kita ada di dalam kesulitan dan kekhawatiran, kita mau duduk diam untuk berdoa bersama dengan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan menuntun kita semua untuk sejenak duduk diam saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ketujuh. Filipi pasal keempat, ayat 6 sampai dengan ketujuh. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, penting kita mengerti terlebih dahulu bagaimana konteks dari Rasul Paulus menuliskan surat Filipi ini. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus bukan saat Paulus sedang dalam kondisi baik, dalam kondisi sejahtera. Tetapi Paulus menuliskan surat ini ketika ia di dalam penjara. Ia sedang menantikan pengadilan yang bisa saja berakhir dia dihukum mati. Dia sedang menjadi tawanan
Dia sedang terkungkung. Inilah kondisi Paulus ketika dia menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi. Coba bayangkan, saudara sekalian, dalam keadaan dirantai, tidak tahu hari esok akan terjadi seperti apa, jauh dari jemaat yang dikasihinya, tetapi Paulus justru memilih untuk menuliskan surat yang penuh dengan harapan, penuh dengan ajakan untuk beriman, berdoa, datang kepada Tuhan. Inilah konteks di mana Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah penjara sekalipun, Paulus tidak berkata, nanti setelah masalahmu selesai, barulah ada damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, di tengah masalah yang belum selesai, Rasul Paulus katakan, damai Allah itu bisa dialami. Karena damai Allah itu akan melampaui segala akal daripada kemampuan kita untuk mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan kalimat pertama di ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu, terlihat mustahil ketika kita berkata, jangan khawatir tentang banyak hal yang harus kita alami. Mungkin kesannya sebagai satu hal yang gampang untuk dikatakan. Tetapi saya tahu bahwa memang ini sulit untuk dilakukan. Kita berkata, bagaimana mungkin saya tidak khawatir sementara masalah nyata di depan mata saya? Bagaimana saya tidak khawatir sedangkan saya menyadari kekurangan, kelemahan, ataupun kesulitan yang sedang saya alami rasanya mencekam? Bagaimana saya tidak khawatir? Bagaimana saya harus membayar tagihan, hutang? Atau bagaimana saya harus melihat anak saya sakit, orang tua sakit, pekerjaan saya sedang terancam, hubungan saya sedang retak. Ini menjadi satu hal yang sulit untuk kita ketika mendengar sebuah nasihat, jangan khawatir. Atau hendaklah kamu tidak khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan lebih lagi. Paulus berulang kali saya sampaikan, dia tidak berkata bahwa masalah itu tidak nyata. Ia hanya mau menunjukkan bahwa kekhawatiran itu bukanlah jawaban atas masalah itu. Coba Bapak Ibu saat ini dengan kondisi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu remas tangan Bapak Ibu kuat-kuat. Remas tangan Bapak Ibu kuat-kuat, sekuat-kuatnya coba cengkram tangan kita. Apa rasanya ketika kita mencoba mencengkram tangan kita dengan sekuat-kuatnya dalam waktu yang lama? Saya yakin, kita akan merasa sakit. Kita akan merasa tidak nyaman. Saya rasa demikianlah kekhawatiran. Ketika kita memelihara kekhawatiran itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita akan merasa semakin sakit. Kita akan merasa semakin berat. Kenapa demikian? Karena kita memaksa sesuatu yang kita tidak bisa tahu, kita tidak mengerti, untuk terus kita pikirkan, untuk terus kita gumulkan, dan itu tidak memberi dampak yang lebih baik. Tetapi coba Bapak Ibu lepaskan tangan Bapak Ibu. Lepaskan genggaman, cengkraman yang coba kita rasanya paksa untuk lakukan. Apa yang kita rasakan? Kita akan merasakan sebuah kenyamanan kembali. Karena kita coba melepaskan sesuatu yang kita nggak bisa raih, atau kita mencoba melepaskan sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran itu seperti kursi goyang. Ia membuat kita sibuk bergerak, namun tidak membawa kita kemana-mana. Kekhawatiran tidak pernah akan menyelesaikan satu masalah apapun. Ia hanya menguras energi kita, merampas tidur kita, mencuri sukacita kita, dan akan membuat kita hanya ada di dalam ketakutan yang belum tentu itu terjadi. Dan di sini Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Artinya, ini mencakup segala sesuatu, masalah yang besar ataupun yang kecil.
tidak dikatakan bahwa boleh khawatir untuk hal-hal yang kecil aja. Bukan demikian, apapun juga. Artinya, ada sebuah kepercayaan yang total untuk kita berikan kepada Allah kita. Kita tidak mengotak-kotakkan ada bagian-bagian tertentu yang aku serahkan kepada Tuhan untuk percaya atau bagian tertentu untuk aku urus sendiri. Tidak demikian. Artinya, untuk apapun juga hendaklah jangan kita khawatir. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apa penggantinya jika bukan kekhawatiran yang menjawab daripada solusi masalah kita? Kita lanjutkan di ayat 6 di berikutnya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini ada 3 unsur penting yang boleh kita lihat. Pertama, doa. Doa ini terkesan sebagai sesuatu yang biasa, remeh, sering kita dengarkan sebagai sebuah nasihat. Tapi Bapak Ibu, doa ini adalah satu sikap di mana kita merendahkan diri kepada Tuhan, melipat tangan kita, menundukkan kepala kita, bahkan mungkin kita dalam doa bersujud di hadapan Tuhan. Ini adalah satu sikap. Bagaimana kita menyadari, aku mau datang kepada Allah yang empunya langit dan bumi. Aku mau berserah kepada Dia. Aku mau bercakap-cakap. Aku mau menceritakan keluh kesah hatiku kepada Dia. Doa adalah satu sikap. Mau merendahkan diri kepada Allah adalah tandanya sikap hati yang percaya, bersandar kepada Tuhan. Dan yang kedua, permohonan. Bapak Ibu, semua kita punya kebutuhan, semua kita tuh punya yang namanya beban pikiran, kegalauan, kegelisahan. Tidak perlu kita untuk berkata, aku selalu kuat, aku tidak punya masalah, aku baik-baik saja. Mungkin di depan banyak orang kita bisa bersikap demikian. Kita tertawa, kita tersenyum, kita merasa semua baik-baik saja. Tetapi ketika di hadapan Allah, biarlah kita jujur menyampaikan kebutuhan kita. Karena apa? Karena Dia Allah yang tahu, mengenal diri kita masing-masing. Dan kita diundang untuk menyatakan pergumulan kita kepada Dia di dalam permohonan, di dalam doa. Dan yang ketiga, seringkali menjadi satu hal yang jarang mungkin kita lakukan atau acap kali kita sepelekan, yaitu ucapan syukur. Bapak Ibu, kita sudah melewati satu hari ini dalam pekerjaan, dalam studi, dalam aktivitas kita. Apa yang kita syukuri di hari ini? Bagaimana kita lihat penyertaan Tuhan bagi kita? Coba hitung 10 dari jari kita. Hitung masalah beban kita. Hitung pergumulan kita. Hitung sebanyak-banyaknya yang mengganggu pikiran kita. Tapi setelah itu, hitung pula berkat, kasih setia, sukacita yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ketika kita mampu melakukan 2 hal itu, kita belajar menjadi seorang manusia yang benar di hadapan Tuhan. Membawa setiap keluh, sesak, amarah, kesedihan, kerapuhan, bahkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Tapi di momen yang sama, kita menyadari, hari ini boleh terjadi, itu karena kasih setia Tuhan. Hitung pula syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu, ketika kita belajar di dalam kondisi-kondisi yang berat, kita belajar untuk tetap mengucap syukur, itu membawa kita kepada satu sikap, bahwa kita melihat ada anugerah di dalam segala hal yang bahkan tampaknya buruk. Bagian berikutnya Bapak Ibu di ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pernahkah Bapak Ibu mengalami yang namanya kondisi berat, kondisi sulit, tapi di momen yang sama ada satu ketenangan yang tidak bisa digantikan dengan apapun?
sedang ada masalah, sedang ada kekacauan di tengah-tengah keluarga, di tengah pekerjaan, ataupun rasanya berat hal-hal yang harus Bapak Ibu pikirkan, gumulkan. Tapi di momen yang sama Bapak Ibu menyadari ada Allah, ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Ada Allah Roh Kudus yang menghiburkan kita. Dan ada ketenangan, ada damai sejahtera yang rasanya tidak bisa menggantikan daripada pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera Allah akan melampaui dari segala apapun juga kepenatan, permasalahan, kesulitan, atau beban pikiran apapun yang ada pada kita. Karena apa? Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Karena Allah tidak akan membuat kita jatuh terperosok, jatuh begitu saja, dan tidak akan mungkin Allah membiarkan kita melewati setiap pergumulan, kesulitan, masalah itu seorang diri. Dia ada selalu bersama dengan kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya. Percaya kepada Dia bahwa Dia beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel. Dia memberikan kekuatan, kelegaan bagi setiap kita. Bahkan di tengah banyak hal yang buruk sekalipun, ada yang namanya damai sejahtera. Ada yang namanya pemeliharaan daripada Tuhan. Tapi bisakah kita dengan jujur melihat itu di dalam satu kesatuan? Melihat adanya masalah, tetapi melihat adanya sukacita. Melihat adanya keterpurukan, penderitaan, kesulitan, tetapi melihat di momen yang sama penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Jika kita berhasil melihat itu, kita akan merasakan bagaimana damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, mungkin hari ini kita sedang berbeban berat. Mungkin hari-hari ini, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada banyak harapan, ada banyak pergumulan, ada banyak kerinduan yang rasanya tak sanggup lagi untuk terucap karena begitu menyesakkan hati kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk kembali datang kepada Dia. Sadarilah bahwa kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah kita. Sadarilah bahwa pergumulan apapun juga itu mampu kita bawa di dalam doa, dalam permohonan kita kepada Dia. Dan mengucap syukurlah, lihatlah anugerah kasih setia Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Maka di dalam kerendahan hati kita, kita boleh melihat Allah masih bekerja. Allah bersama dengan kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu, kita sejenak ambil waktu di hadapan Tuhan. Bawa diri kita di hadapan Tuhan. Sadari bahwa kita dikasihi, bahwa kita tidak akan mungkin ditinggalkan, bahwa tidak ada satupun permasalahan, kesulitan, penderitaan yang tidak terlihat oleh Allah. Bawa diri kita di hadapan Tuhan. Di dalam doa, permohonan, dan ucaplah syukur di dalam keadaan apapun. Dan biarlah damai sejahtera Allah melampaui dari segala akal kita, itulah yang menguasai kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas. Di dalam keterbatasan kami, seringkali kami gagal melihat kehadiran Allah, merasakan kehadiran Allah. Seringkali kami keliru
Melihat banyaknya penderitaan, kesulitan hidup yang harus kami jalani, kami merasa ini semua menyesakkan kami, ini semua membuat kami terpuruk. Tapi kami lupa bahwa di dalam segala keadaan sulit yang Tuhan izinkan terjadi, di situ ada Allah. Di situ ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan disitulah bagaimana Tuhan Allah mau melihat iman kami yang belajar untuk percaya, belajar untuk melihat bagaimana Allah tidak akan mungkin membiarkan kami, tidak akan mungkin membiarkan kami terpuruk, dan tidak sekalipun kami seorang diri. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu di dalam setiap kondisi yang mereka harus alami, biarlah iman kami boleh semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk yang sakit, Tuhanlah yang memberikan iman untuk boleh melihat adanya kesembuhan dalam Kristus. Untuk yang sedang berbeban berat di dalam pekerjaan, di dalam ekonomi keuangan, di dalam keluarga, relasi, hubungan, apapun juga, tolong ya Bapa, Kau berikan penghiburan buat setiap jemaat-Mu. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kelegaan. Supaya kami dimampukan untuk datang berdoa kepada-Mu. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah diberitakan buat setiap kami. Dan tolonglah kami untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu di dalam siaran Mimbar Kristen. Marilah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

0: Wei Uti, ini danau tega gae kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagah ini. Ada bawa cookies ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, bagiannya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali, Li.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
3: Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh. Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pateda Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Pateda Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pateda Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasian Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Hi, mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
3: Hi, takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lida.

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanjo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali dila mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Mola itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matau mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto,

0: firasat Patida Kulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, olai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
3: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bolo motadia, popo hulia to ayua,
2: ulupati pohumbade. Tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
2: Ibu!
5: Diam! Jangan bergerak!
3: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulondalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
2: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
2: Baik, baik.

0: De Tiladelo, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patera Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, Yakodata Sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duoro.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lolonggabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo

Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: Pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia Sumanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita semua pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng,

0: Bang, permisi. Bang, bang.
1: Rupanya ada tamu. Bocah-bocah. Ayo masuk, masuk. Mangga, mangga. Pinara, rumien.
2: Iya, Mbah.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
0: Ini lho, Mbah. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
2: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbah, nggak ditanya.
1: Ya tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndo?
0: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah. Mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
3: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan. Karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksho serta mampu mengangkat gong sekar delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
6: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong sekar delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
7: Hah?
6: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
6: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
6: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
6: Baiklah, Raja.
0: Ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, Ayah. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh, Ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
3: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
3: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
4: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: kita harus berjuang mengusir penjajah.
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
0: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
1: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
4: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
5: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
6: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
0: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu...
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
5: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
4: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
6: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
0: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
6: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
0: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Panghusein masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Panghusein berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita. Ayo!
2: Lihat Panghusein, para penjajah itu lari kocar kacir.
3: Panghusein!
1: Ada apa Saleh?
3: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
2: Panghusein, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Panghusein bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
4: Panghusein, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Renco.
4: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Panghusein dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Panghusein yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Panghusein.
5: Bertahanlah, bertahanlah Panghusein.
3: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Panghusein.
5: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
2: Tidak, Panghusein. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
5: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Panghusein, bangun, bangun, Panghusein. Panghusein.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Panghusein, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Panghusein yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Panghusein berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Panghusein. Terima kasih dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah sandiwara radio tadi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung nantinya. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

inspirací. Prosa tú.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya mendengar, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 08117870-9670. Baik, kita coba terima satu penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, Nawendi.
0: Iya, Datuk, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, radionya kebesaran, Tuk?
1: Tidak.
0: Oh, enggak ya?
1: Tidak.
0: Iya, oke. Oke, Datuk, silakan.
1: Ya, aku yang lagu lagi.
0: Iya, silakan, Tuk.
1: Oh, apa lagu ya, Mbak ini?
0: Apa tuh?
1: Apa cukup kuli bangunan?
0: Kuli bangunan?
1: Ya.
0: Oke, silakan salam-salamnya tuh sambil kita cari.
1: Ah ya, ya jadi itu anak tuh puncak kuli bangunan. Salam tuh putra Plumpe, putra Air Panas, putra Gunung Kunyit, putra Jaya Merah dalam nada masuk. Iya, dapat salam dari Datuk. Ada juga itu Mbah kita. Mbah Tutoyo, masuk Mbah Legowong Jawa Mbah.
0: Iya Mbah.
1: Campur Sari Mbah. Iya, untuk Walio ada juga Pak Tuo, gabung Pak Tuo. Ada Naga juga. Baik di Jambi ya, juga Wocho Wokape. Gabung lah. Dapur yang dari Sulawesi sana, yang dari Ambon. Silakan bergabung. Setiawan dalam mana gabung itu. Bunda ini pada pasaran. Pokoknya semua-semua kan ada pasaran lah semuanya tanpa terkecuali. Iya, baik pun kru-kru RI dan penyiar yang baik hati. Mamut ada di studio.
0: Ada lagi monitor tuh.
1: Tuh gitu. Dapat salam lah sama
0: okay,
1: Mas dah. Mamut.
0: Iya.
1: Iya, kapan-kapan Mas Mamut jalan-jalan mampir ke rumah Datuk lah. Atau minyak was malam itu. Pokoknya mobil lancar ke situ.
0: Iya.
1: Cuma 30 kilo.
0: 30 kilo ya tuh ya?
1: Iya. Sama-sama manis sungai enak juga dia. Kalau dapat mau datangnya hari Kamis tuh Mama.
0: Hari Kamis? Mereka
1: sudah libur jam 5.
0: Oh gitu. Iya.
1: Isinya itu. Ya, terima kasih waktunya Andy.
0: Oke, Datuk.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Datuk Saku masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini di dengan Tembang Campur Sari. Halo, Prodang. Halo, selamat malam.
2: Dalu, selamat malam kembali. Bukan Pro Dangdut.
0: Salah, tadi saya mikir pro apa tadi? Iya, Mbak Ika apa kabar? Barusan disapa sama itu.
2: Alhamdulillah sehat baik. Ya. Mas Wendy kabar ini pun
0: enggak ngerti.
2: Bapak Mahmud senyum-senyum lah.
0: Pastinya.
2: Tapi kabar sehat lah ya Mas Wendy ya.
0: Sehat alhamdulillah. Mbak Ika sehat ya?
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Iya.
2: Lagunya?
0: Jangan yang susah-susah.
2: Enggak
0: ya.
2: Susah. Kecuali kalau Mbak Pitoyo masuk mungkin.
0: Waduh. Itu
2: agak ribet ya.
0: Iya.
2: Ya. Inilah
0: apa?
2: Tunggu dulu.
0: Oh, belum. Kirain apa inilah tadi apa?
2: Ini salam Tresno lah dari Happy Asmara.
0: Salam
2: Tresno.
0: Salam Tresno artinya apa?
2: Salam Tresno berarti kan salam Tresno berarti cinta, salam cinta.
0: Salam cinta, oke.
2: Okay. Iya, salam aku Tresno karo kowe.
0: Oh gitu.
2: Aku cinta padamu.
0: Aduh, terjebak kalau kita enggak tahu nih ya.
2: Datu saku senyum-senyum deh.
0: Datu saku.
2: Dari Happy Asmara.
0: Dari bentar Happy. Oh iya, oke. Okay. Happy Asmara.
2: Iya, udah. Salam-salamnya yang pasti buat Mas Wendy ya. Tetap semangat, sehat dan sukses selalu tuh pastinya. Iya, buat Datuk Saku jutinya sehat selalu Datuk. Iya, terus buat Mbah Pitoyo Putra Gunung Kunyit. Mana ya suaranya Putra Gunung Kunyit ya, biasanya orang nyariin ya.
0: Iya.
2: Nyari nikah, sekarang gantian lah Ika nyariin Putra Gunung Kunyit, Putra Air Panas ya. Kalau Mbak Pitoyo masih kedengeran kadang sekali.
0: Iya.
2: Maklum sinyal katanya gituan. Yaudah lagune ono pora.
0: Ono.
2: Lagunya tak tunggu.
0: Oke, okay, siap baik. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang Mbak Ika masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silakan kami tunggu partisipasi Anda.

0: Ketika tekanan mendarah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ursari Dados.
1: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Baik, kita coba terima satu penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Selamat.
1: Halo. Suaranya putus-putus. Halo.
2: Halo, boleh.
1: Ya, suaranya putus-putus, dengan siapa di mana ya, nih? Iya, oke. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Gunung Kunyit di Masgo.
1: Putra Gunung Kunyit di Masgo, oke. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mau ini apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat juga. Iya, oke, okay. Putra Gunung
2: Kunyit.
1: Iya, silakan Putra Gunung Kunyit.
2: Daroyo.
1: Apa?
2: Daroyo.
1: Daroyo. Daroyo.
2: Yo.
1: Apa?
2: Dangrojo.
1: Kurang jelas suaranya.
2: Gedang Rojo.
1: Gedang
2: Rojo.
1: Gedang Rojo.
2: Ya.
1: Gedang Rojo. Oke. Oke, silakan salam-salamnya buat siapa
2: nih? Salam sama sekali nih, Tembang Mandi. Benar-benar sukses dalam acara malam hari ini. Selanjutnya, Angkatawati, Eri sudah penuh. Salam, mudah-mudahan kita sukses dan kompak selalu. Selanjutnya, Datuk Sako, Ika, Dijambi, Julio, Maipa, Mama Lina, Pak Toyo, Pak Pare, Putra Air Panas, Putra Plompe, semuanya lah disalami tanpa kecuali. Terima kasih, Mondi.
1: Oke, Putra Gunung Kunyit.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Putra Gunung Kunyit masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 08117870960. Halo, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Pak Tuo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, lagi kerja nih.
0: Lagi kerja, oke. Sehat Pak Tuo?
1: Alhamdulillah, sama dengan penyiar sehat kan?
0: Alhamdulillah, oke Pak Tuo, silakan. Mau request lagu apa nih?
1: Cicak Ruyo.
0: Cicak Rowo. Salam-salamnya apa tuh?
1: Semua pendengar di RRI Sungai Penuh, dapat salam semuanya pendengar. Pak Tuhnya ini tak tentu lagi nama orang, nama Pak Tuhnya tak jelas. Ini kita ada pelaku. Tapi Tuhan ini susah, ini nama sendiri tak tahu kan?
0: Iya.
1: Itu aja dan salam spesial ya. Ini yang membawakan lagu Cicak Ruyo.
0: Oke.
1: Ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Pak Tuo masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silahkan kami tunggu partisipasi Anda.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang nostalgia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Jim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Migas RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang, hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Perlu kembali di udara melalui 96,7 MHz, menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari nanti untuk edisi 29 Juli 2026. Saudara, dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

dijumpai, ada sepasang suami istri yang suka menceritakan hal hubungan suami istri kepada orang lain. Perbuatan yang demikian itu dalam ajaran Islam sangat dicela. Karena, pertama, orang itu telah membuka rahasia yang seharusnya ditutup. Kedua, menceritakan rahasia tersebut mendorong orang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itu, Rasulullah melarang umatnya menceritakan rahasia keluarga, khususnya hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya, seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah ialah seorang suami yang menceritakan atau membicarakan masalah-masalah seksual dengan istrinya. Begitu juga seorang istri dengan suaminya, kemudian menceritakannya kepada

0: Mendengar untuk bersama untuk edisi pagi ini kita ikuti mutiara pagi bersama Pro 1 RRI Jambi.
1: Kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqouli Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang senantiasa kita lantunkan, salawat-salawat yang senantiasa kita lantunkan, menjadi bagian dari bukti mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat itu pula yang menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat baginda Nabi fid din wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan sedikit mengulas tentang makna daripada tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa tawakal itu tempatnya adalah di hati. Ya. Bagaimana hati kita punya perasaan bahwa kita itu adalah makhluk yang sangat lemah. Ya, Imam Qushairi itu memberikan gambaran bahwa orang yang bertawakal itu bagikan jenazah saat dimandikan. Jadi saat jenazah itu dimandikan, itu akan dimiringkan ke kanan, ke kiri, kemudian dibersihkan semuanya itu, ya itu terserah daripada yang memandikan jenazah. Jadi seorang jenazah tadi tidak bisa melawan, kemudian dimiringkan ke kanan, kemudian tidak mau, maunya ke kiri, dimiringkan ke kiri, maunya ke kanan, dan seterusnya. Nah itu tidak punya daya, kekuatan apapun, kecuali ya ngikut aja dengan apa yang dilakukan oleh orang yang memandikan jenazah. Ini adalah contoh yang disebutkan oleh Imam Al-Qushairi. Tapi tawakal ini kombinasi dari berbagai macam aspek. Pertama tentu adalah aspek keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang tidak mempunyai keimanan kepada Allah, ya tidak akan mempunyai rasa tawakal. Nah, iman itu apa? At-tasdiqu bil qalbi, sebuah keyakinan yang tempatnya ada di qalbi, dalam hati. Wal iqrar bil lisan, dan dilafadzkan, diucapkan menggunakan lisan. Nah, ini adalah makna daripada iman. Jadi iman itu tidak cukup hanya diucapkan, tetapi iman juga harus ada keyakinan yang ditanamkan di dalam hati. Keyakinan saja tidak cukup untuk dikatakan seorang itu beriman. Jadi dua, ditanamkan keyakinan itu dalam hati dan diikrarkan di lisan. Lihat. Nah, kemudian ketika orang hanya punya keyakinan bahwa dia beriman, tetapi dia tidak mengikrarkan dengan lisannya, maka tentu dia belum bisa disebut sebagai mukmin. Ya, belum bisa disebut sebagai orang beriman. Maka ketika meninggal dan seterusnya misalnya, dia tidak bisa dilaksanakan, selenggarakan jenazahnya dengan seperti syariat Islam, karena belum diikrarkan menggunakan lisan. Nah, jadi orang yang sudah mengikrarkan dengan lisan itu dia sudah beriman juga. Nah, dan itu juga harus diiringi dengan keyakinan yang di dalam hati. Jadi tawakal itu adalah dimulai dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu implementasi daripada keimanan itu apa? Implementasi dari keimanan itu adalah ketakwaan. Ya. Adalah takwa. Jadi tidak bisa orang mengatakan beriman kalau dia tidak bertakwa. Ada orang yang mengaku beriman tapi dia tidak sholat dan seterusnya, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia juga tidak bisa disebut dengan orang beriman, karena beriman itu adalah implementasinya, realisasinya adalah ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu adalah sebagaimana yang selalu disampaikan oleh khatib ketika sholat Jumat, ketika khutbah di hari Jumat. Ya, bahkan menjadi syarat, menjadi rukun daripada khutbah sholat Jumat. yaitu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Ya. Nah, itu makna takwa sebagaimana yang sering kita dengarkan. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu membuat mendetilkan takwa itu, tidak hanya sekedar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib itu memberikan 4 pilar takwa. Takwa itu al-khaufu min jalil, al-khaufu min al-jalil, takut kepada yang maha kuasa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita punya rasa takut, maka tentu kita tidak akan melaksanakan apa-apa yang merupakan bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang punya rasa takut kepada Allah, maka dia tidak akan mengambil yang bukan haknya. Ketika dia punya rasa takut dengan Allah, maka ketika azan berkumandang, maka ia akan segera melaksanakan panggilan itu dengan mengerjakan sholat. Ya. Jika ia mempunyai rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendengarkan, tidak akan melihat apa-apa yang tidak sepantasnya dilihat dan didengar. Nah, itu. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an itu ya tentu tidak hanya untuk dibaca tetapi Al-Qur'an itu disebut oleh Imam Ali bin Abi Thalib adalah tanzil. Tanzil itu maknanya adalah Al-Qur'an. Maka bagaimana cara kita mengamalkan Al-Qur'an? Tentu kita dengan belajar Al-Qur'an, mulai dari belajar membaca, ya kan? Kalau anak-anak kita itu kita ajarkan membaca Al-Qur'an. Orang tua, setiap orang tua itu punya kewajiban mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Ya. Mengajarkan cara membaca Al-Qur'an kepada anak-anaknya. Ya. Maka itu adalah kewajiban orang tua. Karena orang tua punya keterbatasan waktu dan lain sebagainya, sehingga harus dititipkan kepada guru ngaji untuk diajari Al-Qur'an. Ya. Nah, ini anak-anak kita perlu kita dekatkan dengan Al-Qur'an. Bayangkan ketika kita mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim kepada anak-anak kita, maka Bismillahirrahmanirrahim yang diucapkan oleh anak-anak kita itu akan menjadi amal jariyah yang akan mengalir kepada orang tuanya, kepada kita semua. Bayangkan berapa kali anak-anak kita melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebegitu pula kita akan mendapatkan amal jariyah. Begitu disayangkan ketika yang mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim itu orang lain, maka tentu amal jariyah itu akan mengalir kepada orang lain, bukan kepada orang tuanya. Ya, jadi al-amalu bitanzil, mengajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dimulai dari membacanya. Ya, jadi membaca Al-Quran itu disebutkan al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah ketika membacanya. Itu adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu berbeda dengan bacaan. Salah satunya adalah kita tidak akan pernah bosan ketika membaca Al-Quran. Meskipun sudah khatam berkali-kali, maka kita akan terus rindu dengan bacaan Al-Quran. Ya. Sudah khatam, kita ulang lagi. Khatam lagi, kita ulang lagi. Kita tidak akan pernah merasa bosan. Berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Sebut saja novel yang paling bagus apa kira-kira. Ya. Itu kalau kita sudah tamat membaca novel itu, maka kita tidak akan tergerak lagi untuk membaca lagi karena kita sudah tahu alurnya, sudah tahu ceritanya seperti apa, maka kita akan merasa bosan. Nah, inilah salah satu kemujizatan Al-Qur'an, al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah saat membaca Al-Quran tersebut. Nah, maka tidak hanya selesai mengamal Al-Quran itu, tidak hanya selesai dari membacanya, maka kita harus memahami ayat-ayatnya, memahami maknanya. Dari mana kita bisa memahami Al-Quran, ayatnya, maknanya, tafsirnya? Tentu dengan belajar kepada orang-orang yang mempunyai ilmu tentang Al-Quran. Diejawantahkanlah Al-Quran itu di dalam kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik. Mulai dari yang ilmu fikih, ya, ilmu tauhid, kemudian ilmu-ilmu yang lain, ya. Jadi mengamalkan Al-Quran dengan belajar kepada orang yang mempunyai ilmu tentang Al-Quran, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kata Imam Ali bin Abi Thalib, apa? Al-qanaatu, rasa puas dengan apa yang menjadi bagian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita merasa puas, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, bagian kita adalah apa yang kita terima saat ini. Ya. Kita tidak boleh melihat misalnya rezeki yang dimiliki oleh orang lain. Ketika kita terus melihat rezeki yang dimiliki oleh orang lain yang jumlahnya lebih banyak dari kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang bersyukur, kita menjadi orang yang kufur. Nah, begitupun sebaliknya, ketika kita melihat orang yang rezekinya tidak lebih banyak daripada kita, tentu itu akan sangat baik untuk kita, dan kita akan merasa bersyukur bahwa Allah memberikan banyak anugerah, banyak rezeki kepada kita. Jadi, kita tidak boleh terus melihat ke atas sekali-kali, kita harus melihat ke bawah, melihat ke atas sebagai motivasi, melihat ke bawah supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya dari Allah tetapi lafadznya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, khalaqtuka lil ibadah. Aku menciptakanmu untuk beribadah. Fala tal'ab, maka janganlah engkau bermain-main." Jadi manusia itu kata Allah diciptakan itu hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Fala tal'ab, maka janganlah engkau lalai, janganlah engkau bermain-main. Jadi ketika tugas kita adalah ibadah, maka kita harus menjalankan tugas-tugas tersebut dengan seikhlas-ikhlasnya. Maka kita harus menjalankan tugas tersebut dengan serius. Tidak boleh kita lalai. Karena tugas kita di dunia ini adalah ibadah, maka kita dilalaikan dengan pekerjaan yang lain. Kita dilalaikan dengan urusan kantor kita. Kita dilalaikan dengan urusan pekerjaan kita. Sehingga kita meninggalkan tugas kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah. Dilanjutkan oleh hadis qudsi tersebut, wa qasamtu laka rizqaka falatat'ab, dan aku telah membagi untukmu rizkimu, falatat'ab, maka janganlah engkau merasa bercapek-capek. Ya. Kata Allah, aku telah membagi, telah memberikan rizki untukmu. Jadi masing-masing manusia itu sudah punya jatahnya, dia akan hidup di taraf seperti apa, itu sudah ada ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mendapatkan rezeki berapa, di mana, kapan, itu sudah ada ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka falatat ab, janganlah engkau capek. Yang dimaksudkan dengan capek itu adalah hatinya, ya. Janganlah hati kita itu merasa capek memikirkan bagaimana supaya kita mendapatkan rezeki yang banyak. Kita merasa gelisah karena rezeki yang kita terima mungkin dirasa tidak cukup, ya. Maka Imam Sya'roni menjelaskan, ketika menjelaskan hadis tersebut, ya, al-jawarih ta'mal wal-kulub tatawakkal. Nah, di sini al-jawarih, anggota badan kita bekerja, wal-kulub, dan hati tatawakkal, dan hati bertawakal, berserah diri, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertawakal itu bukanlah orang yang malas, tetapi orang yang bekerja dengan jawarihnya, orang yang bekerja dengan anggota tubuhnya dengan tenaganya. Wal qulub tatawakkal, tetapi hatinya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa kemudian aku sudah bekerja sekian, maka aku harus mendapatkan hasil sekian. Hasil itu tentu akan mengikuti usaha kita, tetapi hasil itu tidak bisa digantungkan kepada usaha kita. Hasil itu digantungkan kepada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in radita bima qasamtuhu laka arahtu qalbaka wa banak wa badanak. Fa in radita, kalau engkau ridho bima qasamtuhu laka, dengan apa-apa yang sudah aku bagi kepadamu, arahtu, maka aku akan mengistirahatkan qalbaka, hatimu, wa badanaka, dan fisikmu. Jadi kalau kita sudah ridho dengan apapun yang menjadi rezeki kita, menjadi bagian kita, maka tentu kita tidak akan merasa capek, baik hatinya, baik fisiknya. Ya, kita tidak akan merasa capek. Wa kunta indi mahmuda, dan engkau di hadapanku adalah manusia yang terpuji. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, fa ilam tardo bima qasamtuhu laka. Kalau engkau tidak ridho dengan apa-apa yang telah aku bagikan kepadamu, fa izzati wa jalali, Allah bersumpah, demi kekuasaanku, demi keagunganku, la usallitanna alaika dunya, maka sungguh aku akan membelenggumu dengan dunia. Jadi kalau kita tidak ridho dengan apa yang Allah bagi, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan membelenggu kita dengan dunia. Dunia ini seakan-akan selalu mengintai kita. Kemanapun kita berada, kita dikejar-kejar oleh perasaan, aku harus begini, aku harus begitu, aku harus memenuhi ini, aku harus memenuhi itu, aku harus mendapatkan ini, mendapatkan itu. Sehingga dunia ini betul-betul akan mengekang kita. Kemudian dilanjutkan, tsumma la yakunu laka fiha illa ma qasamtu laka, kemudian engkau tidak akan bisa mendapatkan kecuali apa yang telah aku bagikan, telah aku berikan. Jadi seberapapun kerasnya kita bekerja, seberapapun capeknya kita bekerja, jika itu bukanlah menjadi rezeki kita, maka tidak akan kita dapatkan. Yang kita dapatkan adalah apa-apa yang memang sudah menjadi bagian kita, sudah menjadi rezeki kita, maka itulah yang akan kita dapatkan. Wa kunta indi madzmuma, dan engkau di hadapanku sebagai orang yang madzmum, sebagai orang yang tercela. Masyaral hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, itulah sesungguhnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan keimanan, diimplementasikan dengan takwa, di mana takwa itu adalah empat hal yang sudah disampaikan. Yang pertama, al-khauf min jalil, al-amal bitanzil, al-qana'atu bil qalil. Kemudian yang terakhir adalah al-isti'dad ila yaumir rahil. Yang terakhir, al-isti'dad, siap-siap ila yaumir rahil, kepada hari akhir. Nah, sebagai orang yang hidup di dunia ini, ya kita hanya sebentar, kita ini seperti mampir di sebuah rumah untuk minum, untuk istirahat. Maka ketika kita sudah selesai istirahat, sudah selesai menghilangkan haus, maka kita akan pergi lagi. Itulah hidup di dunia. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Kita harus sadar bahwa kita sama semua akan meninggalkan dunia ini dengan keadaan yang kita buat masing-masing. Ketika kita menjadikan keadaan kita itu keadaan yang baik, hidup kita adalah hidup yang baik, maka kita akan meninggalkan dunia ini dengan baik. Tapi ketika orang kemudian menjadikan kehidupnya itu tidaklah hidup yang baik, hidup yang penuh dengan maksiat, tidak mempersiapkan hari-hari kematian yang akan datang, yang pasti akan datang, maka tentu orang tersebut akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang tidak baik. Maka mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini adalah takwa, implementasi daripada iman, yang kemudian karena iman dan karena ketakwaan itu, maka akan timbul rasa tawakal, akan timbul rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Al-Qushairi mengatakan, wa'lam anna tawakkula mahalluhu al-qalbu. Wa'lam ketahuilah anna tawakkula, sesungguhnya tawakal mahalluhu al-qalbu, tempatnya adalah di dalam hati. Wal harakatu bidh-dhahiri, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain itu kita kerjakan menggunakan zahirnya kita, tenaganya kita, panca indranya kita, dan seterusnya. Tetapi yang disebut dengan takwa itu adalah di dalam hati. La tunafi at-tawakkula bil qalbi ba'da ma tahaqqaqal 'abdu anna taqdira min qablillahi. Jadi tawakal itu tidak akan rusak, ya, di dalam hati seseorang hamba ketika dia meyakini bahwa takdir itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila suatu perkara itu terasa sulit, ya, maka hal tersebut datang juga dari karena takdir Allah, dan apabila perkara itu mudah, maka itu juga datang karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa apapun yang kita terima hari ini, yang kita rasakan hari ini, itu adalah takdir kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu adalah ada yang bisa diusahakan. Tapi ada takdir yang bisa diusahakan. Misalnya hari ini kita ditakdirkan akan kepleset misalnya. Lalu karena kita berdoa itu adalah juga takdir dari Allah, maka doa itu akan membuat dampak daripada keplesetnya kita itu lebih kecil. Tidak seperti ketika kita tidak berdoa. Masyarul hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, jadi tawakal itu adalah kombinasi dari banyak hal. Iman, ketakwaan. Ya. Daripada keimanan, ketakwaan, dan ilmu pengetahuan kita tentang agama. Maka kemudian akan melahirkan yang namanya tawakal di dalam hati. Mudah-mudahan apapun yang kita usahakan itu senantiasa dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat bahwa hasil daripada usaha kita itu tidak bisa digantungkan dari usaha kita itu. Tetapi hasil dari apa yang kita lakukan, hasil dari usaha kita itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah melakukan hal sangat keras, ya, bekerja sangat keras, tetapi kalau itu bukan rezeki kita, maka tidak akan kita dapatkan. Yang kita dapatkan hanyalah apa yang menjadi rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup, saya akhiri, wa afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih untuk urayanan Pak Ustadz di pagi hari ini, kajian terkait mengenai hakikat tawakal, dan semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua pendengar pagi hari ini. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Pak Ustadz, ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Kita tuntaskan Mutiara Pagi RRI Jambi. Karena waktu kita dibatasi waktu sekitar 3 menit lagi kita akan memasuki program acara selanjutnya, Pak Ustadz. Dan untuk edisi hari ini kita sudahi sampai di sini, Pak Ustadz. Terima kasih sekali lagi, Pak Ustadz.
1: Yeah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci. Hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Angin puting beliung terjang Kabupaten Kerinci, 28 bangunan dan 1 sekolah di Desa Tutung Bungkuk rusak. Duta Kabupaten di Provinsi Jambi menjadi perhatian khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, menyusul tingginya laporan kasus dan keterbatasan pendampingan di daerah tersebut. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Selasa, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Citra Ulandari. Angin puting beliung memporak-porandakan puluhan bangunan di Desa Tutung Bungkuk, Kecamatan Syulak, Kabupaten Kerinci pada Senin sore. Sebelum bencana terjadi, wilayah tersebut sempat diselimuti cuaca gelap, disertai angin kencang yang kemudian menerjang pemukiman warga. Salah seorang warga, Aneka Trisma, mengatakan angin puting beliung terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, angin tertiup sangat kencang hingga menerbangkan bagian atap rumah miliknya dan merusak sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Meski menyebabkan kerusakan yang cukup parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga bersama aparat setempat langsung melakukan pembersihan material yang berserakan akibat diterjang angin. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 28 bangunan mengalami kerusakan, termasuk satu unit sekolah. Kerusakan didominasi pada bagian atap yang terlepas akibat kuatnya tiup angin puting beliung. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang terdampak serta menaksir besarnya kerugian yang dialami warga.
2: Kejadian angin puting beliung kemarin sekitar sebelum maghrib jam 6 mungkin lewat ya, lewat mungkin jam 6. Kejadian ini sebelumnya tak ada hujan, cuman gelap, kemudian mau hujan. Setelah itu hujannya enggak lebat, cuman anginnya ya luar biasa, berputar-putar di sini kurang lebih 20 menit. Sehingga kami sangat takut dan ngeri sekali di rumah, Pak. Sama seperti kayak istilah itu rasa-rasa mau kiamat.
1: Di samping itu, masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi, terutama saat hujan lebat disertai angin kencang melanda di wilayah Kabupaten Kerinci. Morrison tegaskan pembangunan Kerinci berkelanjutan. Tidak ada anak emas, hilir, dan mudik. Sama, Wakil Bupati Kerinci Morrison kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desma.
3: Wakil Bupati Kerinci Morrison kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan juga merata di seluruh wilayah di Kabupaten Kerinci. Ia menekankan bahwa dalam perencanaan hingga eksekusi program pembangunan, pemerintah tidak akan pernah membedakan antara wilayah hilir maupun mudik. Langkah ini diambil untuk menepis isu-isu kesenjangan wilayah yang kerap berembus di tengah masyarakat. Menurut Morrison, strategi pemerataan pembangunan difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan utama dan juga penghubung desa, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, serta penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga Kerinci Hilir maupun mudik.
4: Kita bersama dengan Bupati Kerinci berupaya melaksanakan pembangunan pemerataan pembangunan. Tidak mana apakah mudik dengan tinggi, tapi adalah untuk mengisolasi kebutuhan masyarakat.
3: Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati Morrison mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, serta pemuda untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah. Ia meyakini bahwa pemerataan pembangunan hanya bisa berjalan maksimal jika tercipta sinergi dan juga kondisi sosial yang sangat kondusif. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Perumda Tirta Kayangan akan membangun instalasi pengolahan air ataupun IPA berkapasitas 50 liter per detik di kawasan Hamparan Rawang. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan, Edi Alfarisi, mengatakan pembangunan IPA diharapkan dapat meningkatkan pelayanan air bersih sehingga distribusi air kepada pelanggan menjadi lebih baik dan mengalir selama 24 jam.
5: Rumah ini sangat penting seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya karena kita masih kekurangan kapasitas produksi. Oleh karena itu, dengan bertambahnya 50 liter per detik ini, mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang tidak mendapat air 24 jam. Pada kondisi saat ini, memang kita belum bisa melayani secara maksimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena kita masih kapasitasnya kurang. Jadi mudah-mudahan kedepannya Perumda Tirta Kayangan lebih baik lagi.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap pembangunan IPA berjalan lancar sehingga kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Dua kabupaten

0: jumlah kasus yang tercatat tidak selalu berarti angka kekerasan meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut juga menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan layanan pendampingan sehingga korban mulai berani melapor. Sementara sebagai bentuk penguatan layanan, UPTD PPA Provinsi Jambi menjalankan program konseling massal di sekolah-sekolah yang berada di wilayah dengan angka kasus tertinggi, terutama di Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Tim konselor diterjunkan langsung ke sekolah agar anak-anak yang menjadi korban maupun memiliki persoalan dapat memperoleh pendampingan tanpa harus datang ke kantor UPTD.
1: Supaya memudahkan akses anak-anak, saya ambilnya karena Kabupaten Muaro Jambi tinggi, Tanjab Timurnya juga tinggi, di dua wilayah ini beberapa sekolah sudah kami masukin dengan programnya UPTD yang melakukan langsung gitu. Karena mungkin di bidang-bidang yang harusnya mereka mengadakan sosialisasi, mereka mengadakan pembelajaran untuk masyarakat, karena kemampuannya terbatas, maka saya berharap uang yang sedikit ini bermanfaat.
0: Asih menyebutkan dari kegiatan tersebut tidak hanya ditemukan kasus kekerasan seksual, tetapi juga berbagai persoalan yang berakar dari lemahnya ketahanan keluarga, seperti kurangnya komunikasi antar orang tua dan anak, tekanan ekonomi, hingga minimnya pengasuhan. Karena itu, UPTD PPA menilai penguatan peran keluarga dan kemudahan akses layanan menjadi kunci untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sambut HUT RI, Dinas Peternakan Kabupaten Sarulangun akan gelar sterilisasi kucing kampung bersubsidi. Berikut laporan Rizky Amalia.
3: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarulangun kembali menghadirkan layanan sterilisasi kucing bersubsidi dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT RI ke-81. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli, sementara pelaksanaan dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 7 Agustus mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan P2PH, Dr. Hewan Deden Kusnandar mengatakan program tersebut digelar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat khususnya para pecinta kucing yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya sterilisasi. Dalam program tersebut biaya sterilisasi kucing kampung dipatok sebesar Rp100.000 untuk jantan dan Rp150.000 untuk betina. Sementara untuk kucing ras juga dapat mengikuti layanan dengan potongan harga tertentu.
4: Jadi untuk menyambut ulang tahun Republik Indonesia, kami Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarulangun menginisiasi kegiatan untuk sterilisasi kucing bersubsidi. Karena banyak-banyak cat lover yang di Sarulangun, mereka merescue kucing-kucing kampung yang ada di pasar. Kemudian di rumah sakit, mereka sering bertanya ke kami, Pak, bisa nggak kami dibantu meringankan biaya sterilisasi kucing-kucing liar tersebut?
3: Menurut Deden, biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif normal yang berkisar antara Rp350.000 hingga Rp450.000. Dana yang terkumpul akan digunakan kembali untuk membeli bahan habis pakai dan perlengkapan medis guna mendukung kegiatan serupa di masa mendatang. Masyarakat yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftarkan hewan peliharaannya mulai 25 Juli 2026 di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarulangun. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada masyarakat yang juga memvaksin rabies juga dapat terlayani. Lebih lanjut disampaikan, sejauh ini antusiasme masyarakat terhadap program sterilisasi kucing bersubsidi yang digelar oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarulangun terus meningkat setiap tahunnya. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Festival Batanghari 2026 siap promosikan wisata dan budaya Jambi. Selengkapnya disampaikan Beni Wijaya.
5: Festival Batanghari 2026 akan diselenggarakan pada 14 hingga 22 Agustus 2026 dengan mengusung tema Jejak Jalur Perdagangan Rempah di Sungai Batanghari. Lokasi utama kegiatan dipusatkan di Taman Mini Melayu atau X Arena MTQ Jambi. Sementara parade kapal hias akan berlangsung di perairan Sungai Batanghari seberang kota Jambi. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Erwin Effendi, mengatakan penyelenggaraan festival ini menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi pariwisata berbasis budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi dan sejarah Jambi kepada masyarakat serta wisatawan.
6: Kalau kemarin kita mengangkat tentang kerajaan, kita mengangkat bahwa setiap tahun itu akan ada kegiatan yang namanya kapal hias. Kemarin kita kan kapalnya tema kerajaan, dan tahun ini kita mengangkat tentang jalur rempah. Kita ketahui bahwa Sungai Batanghari zaman dulu kan itu banyak sekali mengangkut bahan-bahan hasil bumi kita yang terkenal itu. Nah, kan mulai dari cengkeh, biji pala, manis, kopi. Nah, kan mendengar Sungai Batanghari. Jadi, di Sungai Batanghari ini

0: dulu sangat berfungsi sekali.
1: Rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi parade kapal hias, pacu perahu, pertunjukan seni budaya, dan bazar yang melibatkan pelaku UMKM serta ekonomi kreatif. Berbagai agenda tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Angin puting beliung terjang Kabupaten Kerinci, 28 bangunan dan 1 sekolah di Desa Tutung Bungkuk rusak. 2 kabupaten di Provinsi Jambi menjadi perhatian khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, menyusul tingginya laporan kasus dan keterbatasan pendampingan di daerah tersebut. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
3: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: This is Son of Hits.
2: Hai, gue Samuel Cipta. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Hits Unicom Radio dan follow juga sosial media lainnya biar kamu gak ketinggalan update performance artis lainnya.
3: Semoga kalian semua suka yang baru dengar.

0: itu dia pencuri malam. Semoga kalian semua suka.
1: It's Unicom Radio.
2: Kenapa kamu, Dek?
3: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrenger, selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Untuk Anda yang lagi mendengarkan kami melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini.

0: Pemerintah Provinsi Jambi memastikan pengolahan sumur minyak rakyat tidak hanya berfokus pada aspek produksi, akan tetapi juga penataan lingkungan dan keselamatan kerja. Kepala Dinas SDM Provinsi Jambi, Danri Adinegara, menyatakan pedoman Good Engineering Practice ya ataupun JEP telah bersedia dan akan diterapkan secara bertahap. Nah, menurut Tandri sendiri, pengawasan terhadap pelaksanaan standar tersebut dilakukan oleh tim pembina gabungan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta instansi terkait. Ia berharap seluruh badan usaha yang mengelola sumur minyak rakyat dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan standar teknis sekaligus menjaga pelestarian lingkungan di sekitar wilayah produksi. Baik pendengar, selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani Anda. Pastinya hingga farmasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Akan kita ikuti sesaat lagi Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.
1: Sorry. Ini hadiah sisirnya, Om.
2: Maksudnya apa? Ngeledek?
1: Enggak, Om.
2: Gua kira ayam.
1: Ayam?
2: Kurang ajar.
1: Sisir, Om.
2: Sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
1: Punya, Om.
2: Hah?
1: Punya.
2: Ngeledek?
1: Enggak, Om.
2: Lumayan lah, ngeledek tapi kan?
1: Enggak.
2: Enggak usah senyum, dibilangin enggak usah senyum gitu. Minggir.

0: udah saya akhirnya. Mundur bang, lagi yuk, fokus.
1: Sampai jatuh helm saya.
0: Nggak
1: bisa pak. Ini gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
0: Ya, saya menuntaskan pekerjaan saya pak.
1: Pak saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini pak, saya karyawan di sini.
0: Lah bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Lo, Agil ini gimana sih?
1: Parkir gratis pak di sini.
0: Lah itu kan kata bapaknya, kata saya mah kagak.
1: Gak bisa gitu pak.
0: Pak, bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh pak.
1: Bapak uratnya keluar, bapak hati-hati asam urat.
0: Oh, bapak
1: uratnya keluar.
0: Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
1: Ah, dia senyum dong, marah sambil senyum.
0: Ah, bapak suka bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalangin rezeki saya, malaikat bingung loh nanti loh.
1: Bapak mau ngambil rezeki saya, loh, saya bapak, kerja keras loh di dalam pak.
0: Bapak saya viralin ya.
1: Bapak saya bisa viralin balik.
0: Bapak
1: loh,
0: saya viralin ya pak ya.
1: Urus bapak berapa?
0: Astagfirullahalazim.
1: Bapak udah catatan biru.
0: Ini dia.
1: Bapak udah catatan
0: biru. Ini dia nih yang ngalang-ngalangin rezeki ya. Saya. Nih, bapak,
1: saya laporan buat saya ya, pak ya.
0: Ini saya cuma 5.000 dong.
1: Pemda, Pemda, Pemda.
0: Pemda siapa sih?
1: Ada yang liar nih, Pemda.
0: Enggak tahu.
1: Enggak tahu.
0: Bukan.
1: Bapak,
0: enggak.
1: Bapak saya kejar ya. Bapak saya kejar ya.
2: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
3: 9,7 MHz RRI Sungai Kedung, kanal inspirasi dan informasi. Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Kedung.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Ya, Bebrenger untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar. Untuk kebersamaan hingga farmasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi selama musim kemarau. Koordinator Wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi, Rinaldi, mengatakan operasi pemadaman melibatkan Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, MPA, Satgas Udara, hingga Regu Pemadam Kebakaran RKP Perusahaan. Mendengar, menurutnya sebagian besar kebakaran masih dapat dipadamkan karena lokasi kejadian masih dapat dijangkau melalui jalur darat. Salah satu operasi yang cukup menantang terjadi di kawasan Rantang Panjang, wilayah penyangga hutan lindung gelam yang memiliki akses cukup sulit. Mendengar, selain itu operasi pemadaman juga dilakukan di wilayah Batanghari, Sarulangun, Tebo, hingga Sungai Gelam, Muaro Jambi. Rinaldi mengapresiasi keterlibatan perusahaan kehutanan maupun perkebunan yang menggerakkan regu pemadam kebakaran RPK untuk membantu operasi di lapangan. Baik pendengar, kita ikuti warta berita sesaat lagi.
1: Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Pendengar, kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.
2: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan